0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

Okay, insya Allah masih bareng Haida temen kamu di acara jogging joget ini morning ya. Pastinya Haida bakal temen kamu sampai di jam 9 paginya nanti insya Allah. Dan sekarang waktu udah nunjukin di jam 7 lebih 52 menit ya. Mau muncul di jam 8 pagi insya Allah. Oke, seperti biasa insya Allah ya, di jogging Haida bakal kasih informasi ter-up to date. Dan dimana itu lagi rame banget. Dan ini berita sedih nih insya Allah ya. Yang dimana terjadi bencana alam, yaitu gempa bumi di Kolombia insya Allah, yang naasnya tuh menewaskan 111 orang insya Allah. Wow, ini banyak banget korban jiwanya. Dan ini tuh gempa buminya tuh sebesar 7,4 magnitudo insya Allah. Kebayang gak tuh sebencang apa insya Allah, seguncang apa tuh gempa buminya. Sampai bangunan pun banyak yang roboh insya Allah ya. Jadi gini, sebanyak 111 orang meninggal dunia imbas gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Kolombia pada hari Senin lalu insya Allah. Nah, Presiden Kolombia Alberto de la Esperilla mengatakan setidaknya 87 orang terluka dan sekitar 1.600 bangunan rusak. Kebayang atau insya Allah, sampai 1.600 bangunan yang rusak. Entah mungkin dari rumah, entah mungkin juga sekolah, dan juga bangunan-bangunan lainnya yang sama udah. Termasuk setidaknya 61 bangunan yang runtuh total. Runtuh total yang sama udah 61. Percepat juga pendanaan bagi pemulihan pasca gempa dan juga mengunjungi zona terdampak bencana. Ini mana yang sama deh, Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS melaporkan gempa terjadi di 5 km dari timur San Jose.

del Palmar, Kolombia sekitar pukul di jam 12.34 waktu Kolombia nih, sama udah UTC atau waktu timur Kolombia yang dimana itu di jam 12 siang ya. Nah, menurut Badan Geologi Kolombia, gempa ini adalah yang terkuat yang pernah terjadi di negara itu. Tercatat ya, pada abad ke-21 gempa pada Senin ini diikuti 21 gempa susulan yang tak begitu kencang. Jadi emang kencangnya tuh ya di awal nih, sama udah kayak, nah ada susulan-susulannya. Kayak 21 gempa susulan, kayak banyak banget itu yang sama deh susulannya juga. Dimana banyak orang masih hilang maupun juga terjebak dalam gempa merusak ini dan juga meruntuhkan bangunan. Tim penyelamat terus berjibaku mencari korban di antara puing-puing. Waduh, pasti ini banyak banget mungkinnya keluarga yang terpisah gitu kan, entah mungkin dengan orang tuanya, entah mungkin dengan anaknya. Waduh, jujur ini sedih banget gak sih insan muda ya. Gempa Kolombia ini berdampak terutama pada kota Cali, Pereira, Coibudo, dan juga Manizales insan muda. Gempa bahkan dirasakan hingga negara tetangga yaitu Ekuador dan juga Panama insan muda. Dan wilayah Pasifik Kolombia ini di sekitar pusat gempa terletak di sepanjang cincin api, garis pertahan seismik yang mengelilingi Samudra Pasifik, tempat sebagian besar gempa bumi di dunia terjadi. Nah, wilayah ini khusus Chowchow insan muda adalah salah satu wilayah terbiskin di Kolombia yang terletak di tengah hutan lebat, di mana sebagian besar pun wilayah Cocoiti hanya dapat di masalah bagi pihak berwenang dalam menilai jumlah korban yang lebih luas di insan muda. Nah, waduh, itu dia yang sama dia informasi untuk bencana internasional yang terjadi di negara Eropa, bukan Eropa ini, sama dia di Afrika. Di mana di Amerika, Kolombia terkena gempa yang cukup lumayan besar di 7,4 magnitudo dengan korban jiwa sekitar 111 orang yang baru ditemukan yang samuda ya.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, sahabatnya masih bareng Haidar dan tapi waduh gak kerasa banget ya udah di jam 8 lebih 47 menit yang dimana udah waktunya Haidar pamit nih sama muda. So terima kasih yang udah stay tune dimanapun dan semangat selalu berjalani aktivitasnya yang sama muda. Awali pagi hari kamu dengan keceriaan mood kamu insan muda dengan mood yang bahagia biar kamu sampai di malam hari pun juga masih bahagia insan muda. Ya semoga bahagia selalu juga dan semoga cuaca hari ini cerah ya biar beraktivitas di luar ruangan pun juga tidak terganggu insan muda. Oke kalau gitu insan muda mohon maaf juga bila salah kata selama ada mengudara. Di sini Haidar bertugas pamit undur diri. See next time and bye bye.

0: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
0: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
0: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68, Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Looking at 2.3 MHz FM, Skopis number 1 hits music station. What's cooking, good looking? Good morning. Ya, yeah. Gimana kabar kamu hari ini? Bukan dalam keadaan sehat dan juga baik ya, dosa.

Harapan yang semudah dan selamat menjalankan aktivitas ya. Happy nice day, dan Abi yang bakal bikin nice lagi dengan lagu-lagu Indonesia ya. Di acara Indonesia satu aja selama 2 jam ke depan sampai jam 11 siang. Buat kamu yang pengen requestin lagunya, lagu Indo only ya, boleh isi aja komentar Facebook ataupun Instagram, ataupun nanti bakal Abi start live-nya ya dalam beberapa waktu ke depan di TikTok MBS FM. Selamat.

Ya, yeah, that's it. Life like a soju manga. Buat kamu yang muda yang mungkin selalu bertanya-tanya kapan ya cerita soju manga aku dimulai gitu ya. Kayak di anime-anime gitu ya, kayak di manga-manga Jepang, kisah romantik yang lucu gitu ya kan, yang gak pernah apa ya terbayangkan dan juga belum pernah dirasain. Good luck deh, good luck, good luck. Belum pernah ngerasain tapi it's okay. Lucu banget lagi lagunya ini, lagu waktu apa ya, Aurel Mayori itu dia tuh udah gradu ya dari JKT48, yang dimana posisinya tuh digantiin sama Vioni gitu waktu itu. Dan sekarang udah 20 tahun ya, padahal waktu itu masih bocil ya, 16 tahun. Nah, waktu apa sih, masih belasan tahun waktu rilis lagu ini, kan 2023 gitu ya kan dia tuh. Tapi mukanya masih kayak belasan tahun, masih bocil. Sampai hilang ingat.

ingatan. Oke, langsung aja ke requestan ya Insan Muda. Ini mana Abi mulai dulu dari Facebook. Ini gabung ya yang Facebook sama TikTok. Ini udah ada yang request India sama Cipta, Vanessa Azzi dan yang lain-lain lah ya. Tapi kita gabung dengan yang Facebook. Di sini ada Amir Udin, selamat pagi. Pagi. Dari Fitri Hadiati juga dari Cikaret pengen request lagu Ari Lasso Penjaga Hati katanya ya. Aman aman aman. Ada tim Virgo juga Medan hadir, dari Soca juga Banjarnegara Jawa Tengah ya. Hadir. Dari mana lagi nih? Abah Waisel ya. Dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Kang Abiraga, selamat bertugas sampai tuntas katanya. Salam sehat, lancarkan rezekinya dan dalam beraktivitas juga, terima kasih katanya. Oke, emot, banyak sekali emotnya ya. Thank you buat Abah Waisel dari Sampelangan Gianyar ya. Di sini ada yang dari Gianyar juga. By the way, ini requestan sama kayak yang di TikTok ya. Ada Jaga Terasa, terus juga ada yang Vanessa Zee Menjauh. Ini kita gabung aja lah ya. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo dulu buat kamu yang mungkin kepikiran pengen ada rumah pertama gitu dengan harga yang murah ya. Dan lokasinya juga nyaman, strategis gitu ya kan, spesifikasinya juga lengkap banget. Nah, ada rekomendasi dari Abi yaitu Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang udah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster AC dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM, WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genti dengan daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi, dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan. Akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Insan Muda, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa ngamanin unit pilihan kamu. Jadi jangan sampai kelewatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok, Nyanang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, semuanya masih bareng Abi di acara Indonesia Satu Aja di interval kedua kali ini. Yuk. Dan sekarang jam 10:17. Dan makin siang, makin panas. Ya, semangat ya buat para insan muda ya. Yang lagi kerja, yang lagi jualan, yang lagi cari kerja, cari pengalaman, apalagi fresh graduate gitu ya kan. Karena ini adalah data BPS Insan Muda ya, Badan Pusat Statistik ya, yang menghimpun ya sampai Mei 2026 mencatat sekitar 7,22 juta orang masih nganggur ya. Ya, 7,22 juta orang ya. Ini masih nganggur Insan Muda. Dari jumlah tersebut sekitar 1,03 juta atau 14,31% merupakan lulusan D4, S1, S2 dan S3 malah ya. Jika ditambah lulusan diploma, jumlah pengangguran berpendidikan tinggi mencapai lebih dari 1,2 juta orang. Ya, jadi setiap tahun jutaan anak muda ini menempuh pendidikan tinggi dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun gelar sarjana belum tentu ya ngejamin seorang mudah masuk ke dunia kerja. Ya, gimana ya? Mungkin di satu sisi ya ini masalah dari tahun ke tahun sih ya. Peningkatan angka pengangguran di Indonesia gitu ya kan. Ini Abi kutipnya suka punya update ya. Kamu juga bisa ngecek, apalagi aku tuh suka apa ya? Suka sedih gitu ngelihat mereka yang pakai baju rapi, putih hitam, bawa tas, entah mereka tuh ngerantau, terus datengin apa sih job fair gitu yang emang belum tentu gitu ya kan. Kan bahkan kemarin tuh ada yang bilang juga gitu ya kan, bahkan dari pihak perusahaan yang dimana job fair juga nggak semuanya bakal terima gitu kan, pasti ada seleksi juga gitu ya kan, seperti itu. Dan ya apalagi waktu yang ramai itu kemarin di mana ya, di nomor PT ada ya kayak walk in interview gitu, sampai ada yang jatuh ke gorong-gorong gitu loh, kasian nih udah bajunya putih lagi yang jatuhnya cewek cowok gitu ya kan, berhamburan karena kan di depan PT itu kayak ada gorong-gorong gitu kan, insan kemudian mereka tuh jatuh ke situ, ya Allah saking susahnya gitu ya nyari kerja. Jadi kasih semangat lah ya buat yang masih cari pekerjaan, entah berapa lama gitu ya kan di posisi mencari ini. But enough talking ya, kita sejenak rehat sambil requestin lagu Indonesia favorit kamu.

Ini dari Lunar Villain, pengen lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku. Oke, okay, aman ya. Juga ini gabung sama yang ini ya, sama yang di TikTok ada yang request Nabil Taqiyah yang cegil. Oke, okay, aman. Dan di Facebook ini ada Ella Ella Indonesia satu aja. Selamat pagi Abi Raga. Request lagunya dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terima kasih. Aman lagunya ya, udah bisa simpan teks selanjutnya. Dan ada Inai juga, Gunung Cepus, Sindang Kasih, Cik Amis hadir, sehat selalu dan makin sukses. Dan Ili Agustinci juga, Pekarungan Superdono Sederjo hadir, waalaikumsalam. Ya, again, buat kamu jangan pernah menyerah ya, untuk terus berkembang. Dan kalau bisa sih, saran dari Abi ya, ketika kamu cari kerjaan, sambil juga kamu ngasah skill kamu gitu ya kan. Entah itu kamu ikutan kursus lah, ataupun kamu googling aja, searching secara otodidak. Bahkan sekarang banyak banget tuh kursus-kursus gratis gitu ya kan, mungkin bisa kamu apa namanya, bisa kamu ikutin gitu ya kan. Tergantung dari niat kamu, mau apa enggak, malas apa enggak. Kalau malas mah ya jangan gitu ya. Jangan harap kayak ya skill kamu bertambah lah gitu ya kan. Apalagi buat kamu yang ngerantau ya. Pokoknya tunggulah lebih baik ya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gak nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sinar. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68, Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapet catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, insan muda, kerasa kita sudah di penghujung acara. Di acara Indonesia Satu Aja untuk hari ini di tanggal 11/8. And have a nice day, insan muda ya. Thank you dan maaf ya kalau ada salah kata. Oke. Dan juga yang live, yang udah give, yang udah chit-chat tadi ya. Barang Abi selama 2 jam ya tadi ke belakang. Dan abis ini juga kamu bakal ditemenin sama Shiva ya. Of course, Abi yang bertugas di sini, pamit dong siar. Nah, see you again. Adios.

like to watch you sleeping. Let me setting my

0: back to what you're sleeping.
1: Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam-alam mimpi. Berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Bernalar.

92.3 FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat siang insan muda, dan ketemu lagi nih di siang harinya ya, kali ini bareng Shiva di acara FYP for your page. Jarang banget sih Shiva kayaknya FYP sendiri ya. Kayaknya first time lagi kali ya ini FYP sendirian aja nih, karena biasanya tuh kan bareng Haidar ya, tapi kali ini di bulan ini Shiva sendirian aja nih insan muda. Okay, dan tentunya seperti biasa ya di FYP, di sini Shiva bakalan kasih kamu info-info yang lagi viral gitu kan ya, yang lagi banyak banget diomongin gitu kan ya di sosial media tentunya. Jadi buat kamu yang penasaran banget gitu kan sama berita-berita viral apa yang ada di hari ini, stay tune terus sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Akin Samuda 92.3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Masih bareng Syifa nih Insan Muda. Dan tapi kali ini Syifa gak sendirian. Syifa juga bakal ditemenin sama seseorang nih yang bakalan ikut buat bahas-bahas berita yang lagi viral juga. Coba say hi dulu dong, siapa nih?
1: Hai Insan Muda,
0: Oke, ada.
2: Hai San Muda, perkenalkan nama aku Ziandra Mua Clarissa.
0: Hai Ziandra. Ini kayaknya pasti pada asing nih. Siapa sih Ziandra ini? Oke, jadi ini tuh partner aku ya di siang kali ini. Dia tuh anak magang di sini yang katanya mau ikut siaran juga. Asik. Yes. Oke, dan kali ini kita bakalan bahas tentang berita-berita yang lagi viral dong tentunya ya.
2: Iya,
0: dan
2: betul.
0: Kali ini tuh kita ada berita nih yang dimana itu kayak cukup miris juga gak sih bisa dibilang.
2: Iya, karena betul kayak, banget Kak.
0: Ada seorang anak yang dimana dia tuh kayak minta difotoin sama ibunya. Tapi mungkin fotonya gak sesuai ekspektasi, dia tuh malah marah-marah sampai nendang ibunya. Ih, bayangin deh kayak anak loh, anak ke ibu gitu kan.
2: Iya, padahal itu hal sepele banget sih menurut.
0: Iya kan,
2: iya, betul.
0: Kok bisa gitu kan ya. Dan itu terjadi di kawasan pantai sungai ya, Kampung Ladang, Sintang, Kalimantan Barat pada 6 Agustus. Udah lumayan lama sih ya.
2: Iya,
0: tapi emang baru viralnya sekarang
2: lalu.
0: Iya, tapi ini emang gimana ya, aku juga ngelihat si videonya tuh kayak padahal cuma hal sesepele itu kok bisa sampai kayak kalau marah-marah aja sih, kayak maksudnya marah-marah aja juga itu nggak wajar gak sih?
2: Iya, nggak wajar
0: karena ke ibu.
2: Iya, apalagi ini ke ibu sampai nendang segala lagi.
0: Iya kan, tapi emang di sini juga ini tuh masyarakat juga diimbau ya buat nggak langsung menyimpulkan juga sih atau kayak menyebarkan identitas pihak yang terlibat juga. Jadi emang ya meskipun emang mungkin ini ya, tapi ya jangan sampai ini kita menyimpulkan sendiri juga karena kan kita nggak tahu juga tuh emang aslinya tuh kayak gimana gak sih?
2: Iya, betul.
0: Oke, dan mungkin nanti kita bakal bahas lagi ya, bakal balik lagi dengan info-info yang lebih seru lagi gak sih, yang lagi viral juga gitu kan ya?
2: Iya, betul.
0: So, stay tuned.
3: Wait, is this the song with the drums? I'm not-

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Inilah berita cepat bersama Ziandra. Berita lokal dikutip dari sukabumiupdate.com. Sejumlah petani di Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, mengaku terkejut setelah nama mereka tercatat memiliki tunggakan di Bank Inah. Salah satunya Haji Otang yang mendapati utang sebesar 48,6 juta rupiah saat hendak mengajukan pinjaman ke BRI pada Juni 2026. Masalah tersebut bermula dari program penanaman singkong pada 2022 yang disebut menawarkan modal 25 juta rupiah per hektar. Haji Otang mengaku hanya menerima 7,3 juta rupiah, sementara terdapat pencairan 17 juta rupiah dari Bank Inah yang disebut digunakan untuk modal program. Haji Otang mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar 48,6 juta rupiah dan mempertanyakan mengapa kewajiban tersebut tercatat atas namanya. Warga kemudian membuat pengaduan ke Polsek Ciracap pada 9 Juli 2026. Berita nasional dikutip dari antaranews.com. Polisi masih menyelidiki temuan ratusan senjata dan amunisi di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan mengidentifikasi pihak yang pernah masuk atau berkontak dengan ruangan tempat barang-barang tersebut ditemukan. Untuk mengungkap pelaku, Pusat Laboratorium Forensik Polri mengambil sejumlah sampel dari lokasi untuk pemeriksaan DNA. Polisi juga mengamankan berbagai barang yang ditemukan saat olah TKP untuk pendalaman lebih lanjut. Hasil pemeriksaan DNA nantinya akan dicocokkan dengan data pihak-pihak yang berkaitan dengan lokasi, sehingga polisi dapat mengetahui siapa yang diduga menyimpan atau menempatkan barang-barang tersebut di sekolah. Berita olahraga dikutip dari tribunjabar.id. Persib Bandung resmi mendatangkan bek tengah asal Kroasia, Danijel Lončar, untuk memperkuat lini pertahanan menghadapi musim 2026-2027. Pemain berusia 29 tahun tersebut dikontrak selama 2 musim setelah sebelumnya memperkuat klub Polandia. Danijel Lončar memulai karir profesionalnya bersama NK Osijek di Kroasia sebelum melanjutkan karir ke Liga Polandia pada musim 2025-2026. Ia mencatat 28 penampilan di Liga Utama Polandia dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Kehadiran Danijel Lončar diharapkan menambah kualitas dan kedalaman tim Persib. Rekrutannya dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pelatih untuk memperkuat sektor pertahanan. Demikian berita cepat hari ini, saya Ziandra, sampai bertemu di berita cepat berikutnya.

0: now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Okay. Cumbes FM Sukabumi number one hits music station. Masih bareng kita berdua nih, Insan Muda di FYP for your page. Oke ya, dan udah jam 12 aja nih, Insan Muda udah masuk ke jam makan siang juga gak sih?
2: Iya betul kak.
1: Ngomongin soal makan siang nih, Zianda lebih suka makan siang sama apa sih biasanya?
2: Kalau aku sih
1: dengan cuaca yang panas nih biasanya.
2: Oke, kalau yang panas gini biasanya aku makan siangnya pakai nasi padang dan penutupnya yang enak gini
1: apa tuh? Yang seger-seger gak
2: sih? Iya, yang seger-seger ada es teler.
1: Tuh
2: enak-enak banget.
1: Jadi ngiler nih. Ngomongin makan, tapi emang iya sih, makan nasi padang tuh emang enak ya di siang hari gitu kan.
2: Iya, cocok banget.
1: Apalagi kalau lagi lapar banget tuh, kayak belum sarapan kan, kayak baru pertama kali makan, makannya makan nasi padang.
2: Gila, ya. The best banget itu.
1: Ah, jadi ngomongin makanan nih, padahal kita lagi ngomongin ini ya, berita-berita yang lagi viral gak sih? Betul. Kali ini ada berita apa sih?
2: Nah, kali ini ada berita yang cukup bikin geleng-geleng kepala nih kak.
1: Apa tuh?
2: Nah, jadi ada maling yang lagi ngelakuin aksinya, tapi yang bikin ngakak itu malingnya malah ketiduran.
1: Oke.
2: Gila.
1: Emang sih ya, ini agak aneh sih, ketiduran usai ngemaling.
2: Iya, betul.
1: Dan itu berarti ketidurannya tuh di rumah si korbannya ini ya?
2: Iya, di rumah korbannya.
1: Dan katanya itu emang berinisial M ya, yang masih umurnya tuh 21 tahun.
2: Iya, betul.
1: 21 tahun udah ngemaling tuh ya.
2: Iya. Nah, kejadiannya itu ada di Lampung. Pada Selasa 4 Agustus kemarin kak.
1: Oke. Dan ini masih viral sampai sekarang ya. Iya. Gitu kan ya. Tapi emang ini kocak sih, kayak bayangin deh lagi ngemaling gitu kan ya.
2: Iya.
1: Mungkin karena kayak saking capeknya gitu kan ya, apa sih namanya tuh, ngobrak-ngabrik rumah nyari ini itu gitu.
2: Nyari
1: kan.
2: Nyari barang berharga.
1: Sampai ketiduran.
2: Iya.
1: Dan katanya emang di sini tuh polisi juga menyebut nih ya, IM ini tuh masuk dengan memecahkan kaca ventilasi kamar mandi katanya.
2: Iya, betul.
1: Setelah gagal mencongkel pintu belakang. Oh, berarti jadi lewat kamar mandi nih ya. Aduh, saking lelahnya ya mencuri.
2: Iya.
1: Ternyata mencuri juga lelah ya.
2: Iya, betul, Kak. Nah, terus hasil penyelidikan juga katanya si maling ini gak dapat barang curian apa-apa karena dia kelelahan usai minum tuak dan akhirnya malah ketiduran di kamar si korban.
1: Betul, dan dia bangun-bangun langsung disergap sama warga.
2: Iya, betul.
1: Ya lagi aneh-aneh aja, lagian kalau udah ngemaling mau ngemaling aja. Sampai tidur, jangan, tapi ya jangan ngemaling-maling ya. Insan Muda ini tuh perilaku yang tidak baik, tidak patut buat dicontoh gak sih?
2: Iya, betul banget.
1: Dan nanti juga kita bakal balik lagi gak sih sama info-info yang lebih seru lainnya juga, yang lagi viral juga tentunya ya gak sih?
2: Iya.
1: Zain?

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Inilah berita cepat bersama Ziandra. Berita lokal dikutip dari radarsukabumi.com. Kebakaran terjadi di kawasan Gunung Gede, tepatnya di sekitar kawah Wadon yang membakar lebih dari 6 hektar lahan. Kebakaran diduga dipicu kondisi vegetasi yang kering akibat suhu panas, ditambah angin kencang yang membuat api cepat meluas. Sebanyak sekitar 150 petugas gabungan dan relawan dikerahkan untuk melakukan pemadaman secara manual, karena medan di lokasi cukup terjal dan sulit dijangkau. Berita nasional dikutip dari CNN Indonesia. Seorang siswi SMA meninggal dunia setelah tertabrak KRL di stasiun Jurang Mangu, Tangerang Selatan pada Senin 10 Agustus. Peristiwa tersebut terjadi di area stasiun Jurang Mangu dan saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk mengetahui kronologi kejadiannya. Jenazah siswi tersebut kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSU Tangerang Selatan. Berita internasional dikutip dari detik.com. Korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan 7,4 di Kolombia bertambah menjadi 111 orang. Gempa terjadi pada Senin pagi 10 Agustus. Selain korban meninggal dunia, sebanyak 87 orang terluka, 61 bangunan runtuh dan 1575 rumah mengalami kerusakan. Gempa juga berdampak pada sejumlah wilayah di Kolombia, termasuk ibu kota Bogota yang turut merasakan guncangan. Pemerintah Kolombia kemudian menetapkan status bencana nasional untuk memudahkan pengerahan sumber daya tambahan ke wilayah terdampak. Presiden Kolombia juga dijadwalkan segera menuju wilayah yang terdampak gempa. Demikian berita cepat hari ini. Saya Ziandra, sampai bertemu di berita cepat berikutnya.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, Insan Muda masih bareng Shiva
1: Ziandra.
0: Betul nih, di acara FYP ya, For Your Page. Dan di sini kita masih bahas-bahas tentang yang lagi viral gak sih?
1: Iya, betul.
0: Dan kali ini tuh nih ada berita nih yang dimana ini tuh ada salah satu ODGJ, ya namanya ODGJ ya.
1: Iya.
0: Dimana dia tuh katanya tiba-tiba banget ngelempar batu ke anak kecil. Anak kecil, dia lempar batu gitu kan. Anak kecil yang dimana si kulitnya aja masih tipis gitu,
1: iya,
0: kan ya.
1: Iya, betul.
0: Dan katanya itu terjadi di Lampung Timur ya, dan ini katanya udah ditangkap sih ya.
1: Iya. Tapi alhamdulillahnya juga si kondisi bayinya tuh udah membaik ya.
0: Iya sih. Ya.
1: Karena udah mendapatkan perawatan medis.
0: Betul. Meskipun emang aku ngeliat juga sih sempat ada beberapa orang juga yang ngirim foto di komentarnya ya,
1: yeah,
0: kondisi si anak kecilnya gitu kan, dan itu emang cukup mengkhawatirkan sih.
1: Iya. Yeah.
0: Ya karena batu ya, batunya batu gede lagi. Kayak siapa sih gitu kan ya yang nggak akan luka kena batu segede itu gak sih? Iya, dan katanya nih terkait tindak lanjut kasus ini juga nih, di sini tuh juga katanya diterangkan juga ya, terjadi emang perdamaian antara kedua belah pihak keluarga untungnya. Jadi emang akhirnya tuh berakhir dengan perdamaian juga sih.
1: Iya. Dan pihak keluarganya juga berencana mau ngebawa si ODGJ ini ke rumah sakit jiwa di Provinsi Lampung.
0: Betul, karena emang kayak cukup mengkhawatirkan juga gak sih,
1: yeah,
0: ODGJ yang udah kayak gini gitu kan. Karena dia bisa kapanpun dan dimanapun buat nyakitin orang gitu kan.
1: Iya, yeah, betul kak.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Oke, Insan Muda 92.3 FM Sukabumi number one hits music station. Duh, gak kerasa banget ya, ini udah jam 1 aja nih. Udah 2 jam berarti kita di sini nih, Ziandra.
1: Iya.
0: Oke, dan di sini kita bakal bahas apa lagi nih? Tadi kan kita udah bahas tuh tentang apa ya tadi tuh ya? Tentang yang maling.
1: Iya, maling.
0: Terus tuh apa lagi ya tadi ya?
1: Duh, lupa lagi nih.
0: Banyak lagi ya, banyak yang ya. Viral-viral tadi itu. Sekarang ada berita apa nih?
1: Nah, sekarang ada, jadi ada video yang lagi rame nih di media sosial.
0: Apa tuh?
1: Ada ibu-ibu yang ngeyel, nekat turun ke laut. Walaupun kondisi ombaknya itu lagi besar.
0: Oke, iya sih, ini aku juga lihat. Dan ini emang, ini tuh sebenarnya udah diperingatin dari awal ya.
1: Iya. Gitu yeah.
0: Kan? Buat jangan dulu turun, jangan dulu turun.
1: Iya, yeah, betul. Nah, si peristiwa ini tuh terjadi di kawasan pantai Gunung Kunyit, di kota Bandar Lampung.
0: Emang katanya di dalam videonya juga nih udah diingetin ya berkali-kali dari awal gitu kan sama si petugasnya itu.
1: Yeah.
0: Buat jangan dulu turun, Bu, karena ini lagi kenceng banget gitu kan ya si ombaknya. Tapi tetap nekat turun gitu kan ya.
1: Iya. Dan alhasil si ibunya seret ombak,
0: betul,
1: dan jatuh,
0: betul,
1: ke bebatuan.
0: Dan ini jadi rame banget tuh ya yang bantuin karena aksi ngeyel si ibu ini gitu.
1: Iya, betul.
0: Aduh. Emang ya. Ya, emang ciri-ciri kalau misalnya diingetin kayak gitu, guys.
1: Iya.
0: Tapi ini jatuhnya jadi agak lucu ya gitu kan ya. Waktu dia keseret-keseret ombaknya itu.
1: Iya, dan
0: orang-orang pada ketawa di situ kan gitu kan.
1: Isi komen di video viralnya itu juga
0: lucu.
1: Iya,
0: kayak ada yang bilang mau ngapain sih ibunya gitu kan. Karena emang ini ngapain, kayak ombak lagi gede loh dan kamu nekat banget tuh pengen ke laut terjun, mau ngapain sih gitu kan ya. Meskipun ya udah pakai pelampung, udah ready, tapi kan kalau misalnya ombaknya masih gede mah agak ngeri juga gak sih?
1: Iya, betul.
0: Oke deh, Insan Muda, dan mungkin sekarang kita bakal cut lagi kali ya dengan beberapa track lagunya nih di siang harinya yang semakin siang kayaknya semakin panas ya, tapi udah mulai redup-redup dikit, tapi nanti juga panas lagi sih.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, Insan Muda gak kerasa banget nih ya, udah jam 1:47 nih Insan Muda, dan berarti di sini waktunya Shiva untuk pamit. Terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune dari jam 11 siangnya sampai dengan jam 2 siangnya. Dan sorry juga kalau misalnya ada salah kata selama Shiva tadi mengudara. Oke, dan abis ini bakal ada Kevin ya di acara selanjutnya, di acara NBS Daily Top 30. Jadi buat kamu yang penasaran banget sama chart kita di hari ini, wajib banget buat stay tune gak sih? Oke, dan di sini Shiva bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Welcome only 192.9 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang ya Samudah, how are you today? Selamat hari Selasa ya Samudah, gak kerasa udah tanggal 11 lagi aja ya Samudah. Wah, kita hampir memasuki tanggal 17 nih Samudah. Sekitar 6 hari lagi kita merayakan hari Independence Day. Buat kamu juga di sini Samudah yang mungkin sekarang lagi bekerja, semangat terus kerjanya Samudah, dan Kevin bakal puterin lagu-lagu enak sekaligus Kevin preview juga untuk 30 track terpanas di minggu ini. Ada satu westlist dan juga dua indolist tracknya yang bakal Kevin preview. Kita bakalan hitung mundur dari urutan ke-30 atau new entry kita yang pertama, dan ini dari Sam Smith, When He's Gone. Ini dia previewnya untuk kamu.

When It's Gone by Sam Smith, Nisa Muda. Dan lagu itu menceritakan tentang ruang hampa dan kesunyian after kita bertengkar. Jadi kalau dalam sebuah hubungan, Nisa Muda, bertengkar itu adalah hal yang manusiawi gak sih? Hal yang wajar, Nisa Muda. Justru aneh kalau hubungan baik-baik saja, ada yang disembunyikan nih. Dan yang mana Nisa Muda di sini tuh yang disorotin dari lagu ini, When He's Gone, ini adalah ketika kita abis bertengkar. Pernah gak sih kamu bertengkar hebat banget, terus abis itu ngerasa sunyi, sepi, ngerasa bersalah, diliputi rasa kosong aja, Nisa Muda. Kita memikirkan bagaimana tadi kita ngobrol, apakah kita terlalu over untuk meluapkan amarahnya. Dan itu biasanya akan muncul kalau misalkan pertengkarannya udah selesai. Makanya aku selalu wanti-wanti kamu nih, kalau misalkan lagi bertengkar itu jangan membuat suatu keputusan ya dalam saat kita marah. Insya Muda itu bakalan menyebabkan kekecewaan yang pastinya penyesalan juga. Jadi usahain kalau kita ambil keputusan itu kalau kita udah dingin. Jangan ambil keputusan pas lagi marah sama muda, karena ya jawabannya tadi menyesal nanti. Okay, dan abis dari WSS kita masuk ke Indolis kita. And this is number 29 for this week. New entry kita yang kedua, dan ini adalah original soundtrack dari salah satu film sama muda, dari Ziva Magnolia, Pelindungmu. Dan ini dia previewnya untuk kamu.

Zim Hamgilani tuh ngerilis lagu ini di tanggal 7 Agustus Sisa Muda bersama ya label sendiri Universal Music Indonesia. Dan ini tuh jalur OST Sisa Muda, original soundtrack dari film Ayah Aku Mau Cerita ya. Dan lagu itu menceritakan tentang ketulusan kasih sayang, rasa aman dan juga pengorbanan tanpa pamrih. Dan khususnya itu mencerminkan hubungan emosional antara ayah dan anaknya Sisa Muda. Jadi benar-benar hubungan yang ternyata kisah kasih yang indah tuh bukan hanya dari sepasang kekasih aja, tapi antar anak dan orang tua tuh beneran bisa semenyayat hati ini lagunya Sisa Muda. Karena tahu gak sih Sisa Muda, ini tuh merupakan kasih sayang tanpa syarat loh. Ngegambarin cinta yang tulus yang selalu menjaga dan memberi rasa aman tanpa meminta balasan. Dan satu terjemahan dari Ziva Magnolia ini ada dari Nadine Amiza di bawah naungan labelnya sendiri Sorai dengan track berjudul Moonlight. Ini dia Sisa Muda. This is number 28 for this week.

Lagunya Summer Samudra yang dirilis di tanggal 7 Agustus di hari Jumat kemarin, Samudra bersama lagu Ziva dan juga Sam Smith. Dan yang mana Samudra, Nadine Amizani ngerilis lagunya di bawah labelnya sendiri ya, label Sorai. Dan ini menjadi track pembuka sekaligus gerbang menuju album ketiganya Nadine ya, yang Samudra berjudul Laika yang ditinggalkan. Ya, meskipun baru dirilis secara resmi, Samudra Moonlight ini bukan lagu baru sebenarnya bagi penggemar setia Nadine. Udah tahu banget lah Nadine bikin lagu ini udah lama banget nih Samudra. Lagu ini tuh bahkan fun fact-nya udah ditulis secara terbuka oleh Nadine itu sejak dirinya masih di bangku SMA dan beberapa kali dibawakan secara langsung di atas panggung. Cuman emang baru rilis secara officialnya di sini Samudra di tanggal 7 Agustus. Dan melalui Moonlight, Nadine menghadirkan kisah cinta yang sederhana namun hangat dengan latar malam yang diterangi cahaya bulan sabit nih Samudra. Dan ada satu lirik yang menurut aku itu menarik banget, "We are going to fall deep in love anyway." Dan ini menggambarkan keyakinan bahwa cinta sejati ini tuh gak selalu membutuhkan jawaban atau jaminan gitu, Samudra. Cila. Dan disini kami bakal puterin untuk track lengkapnya di sini untuk new entry for this week. Jadi buat Samudra, jangan pindahin frekuensinya kamu, so stay tune only 192.3. Be strong and keep shining on. This is new entry. New entry for this week.

0: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. This is
1: New Entry. New Entry for this week.

We're looking only one 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits. Dan yang mana semuda sekarang udah di jam 14:49 dan Kevin masih temenin kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show Inton. Dan kita bakalan hitung mundur lagi semuda untuk track terpanas di minggu ini dan kita sudah memasuki track ke-15. And this is number 15 for this week. Ini ada Indolis tracknya dari Juicy Lucy Jamari dan ini dia preview.

Ya, lagu main dari Hoi Pa Insan Muda, lagunya itu sebenarnya bukan sekedar lagu aja, yang dimana itu tentang percintaan romantis gitu loh Insan Muda. Ya, romansa percintaan anak muda itu memang gak pernah ada habisnya ya. Dan ini tuh merupakan sebuah single, dan itu punya makna mendalam tentang pentingnya berdamai dengan keadaan, nikmatin proses hidup, serta menjaga orang-orang yang kita sayang. Dan Insan Muda, kalau secara garis besarnya nih, aku ambil lagunya itu ngajak yang dengernya itu untuk nerima dan berdamai dengan apapun hal yang sedang terjadi dalam hidup kita, termasuk situasi sulit yang tidak bisa dihindari. Walaupun judulnya Main, itu bukan berarti lagunya mengajak kita bermain Insan Muda, tapi memang ini tentang nikmatin proses hidup aja Insan Muda, dengan metafora ya tadi, main. Dan satu tadi belakangnya dari Hi-Fi di urutan ke-13. And this is number 13 for this week. And congratulations, rhyme loud pada hati yang mana?

Ya berarti ya mana Insan Muda, lagu dari Raim Laude yang berasal dari dunianya nanti Insan Muda. Itu ngegambarin ketidakberdayaan seorang saat jatuh cinta gitu loh. Dan cinta itu diibaratkan seperti orang yang jatuh secara fisik, yang dimana kita tidak punya kuasa gitu loh untuk memilih atau mengontrol kepada siapa rasa itu akan tumbuh. Kita kalau misalkan jatuh kan kita gak bisa milih ya, mau jatuh ke kiri, ke kanan. Aku jatuhnya ke kiri, soalnya aku angle kiri. Enggak gitu. Sama kalau jatuh kan kita kadang kemana aja ya. Begitupun dengan cinta, kadang kita berlabuh dengan orang yang ternyata ada di sekitar kita, sahabat kita, atau mungkin bisa jadi teman kerjaan, teman kampus. Dan kita gak bisa di kita gak bisa pilih sama pada hati yang mana kita akan berlabuh. Terus satu di belakangnya dari Raim Laude ini ada track NPD Insan Muda, tapi bukan sempurnanya aku. Ini track NPD, lupain aku please. Dan ini Insan Muda untuk preview-nya.

0: jangan.
1: Jujur sama muda, aku pertama kali ngelihat NPD ya, first impression yang aku lihat itu adalah grup yang ya udahlah, dilihat dari orang-orangnya pelawak semua, kayaknya lagunya juga ya lawak. Tapi ternyata lagu mereka sebagus itu, Isa Muda. Mereka beneran menyiapkan semuanya dengan bagus. Ya, terbukti dengan single pertamanya mereka yang Sempurnanya Aku. Itu meledak luas dan ya enak. Lanjut juga dengan single terbarunya Lupain Aku Please ini juga, Isa Muda. Ternyata sebagus itu, Isa Muda. Dan ini mengisahkan seseorang yang sudah berhasil move on dan ngelanjutin hidup gitu loh. Jadi dia tuh kayak udah berhasil move on, tapi justru kembali didekati oleh mantan kekasih yang masih gagal move on. Ibaratnya kamu tuh udah ngelupain semuanya, udah berdamai, udah ikhlas, udah move on, udah siap lagi buat jalani hidup yang baru. Tapi kekasih yang tadi, yang apa namanya, kamu putusin atau yang kamu sebelumnya pacarin itu, dia gamon, Isa Muda. Akhirnya nyari-nyari kamu. Kamu bakal kayak gimana, Isa Muda? Nerima lagi kah? Atau udah aja lepasin? Ini jatuhnya di CLBK dong ya? Dan lagu itu juga menyajikan pesan terhadap ketegasan menolak masa lalu saat perasaan tuh ya benar-benar udah usai gitu, Isa Muda. Jadi ini ngegambarin dua orang dengan kondisi emosional yang itu berbeda. Satu pihak udah tenang, mau melangkah maju nih, ATW mencapai masa depan yang indah. Yang satu lagi masih ya terjebak di penyesalan dan pengen balikan lagi. Tapi untuk jawabannya balik lagi sama kamu. Kamu mau menerima dia kembali di hidupnya kamu, atau kamu tetap lanjut untuk ngelepasin semuanya karena dirasa hubungan yang tadi kamu tinggalkan itu udah gak worth it buat kamu perjuangin. Dan satu lagi sama dia di urutan ke-11 ada salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia, Roni Parulian, Februari, dan India Free-nya.

Ya, dan sementara sama udah aku simpan sampai trigger Roni Parulian dulu, dan itu artinya masih ada 10 countdown yang belum aku preview. So, sama udah jangan pindahin frekuensinya kamu ya. Stay tuned only one 92.3 Be Strong and Keep Shining On.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ya, lagu dari Angie Carvalho, Remuk, yang dimana lagu ini tuh tentang perasaan yang ya biasanya tuh dirasain kalau habis putus, habis diselingkuhin semuda. It's another level of sad ya. Jadi itu benar-benar sedih banget nih semuda, tapi sedihnya tuh kayak sedih banget karena hati kita tuh remuk. Biasanya kalau kita udah cinta banget sama seseorang, kita udah all in sama dia, kita beneran labuhin hati kita di dia, tapi dia lebih memilih orang lain daripada kita dan lebih memilih meninggalkan kita ya. Dan ini bisa bikin hati kita tuh remuk nih semuda. Dan itu sakit banget ya, ketika cinta yang kita pilih malah memilih yang lain. Aish. Dan sebelumnya lagu ini udah masuk ke posisi kelima, Insya Muda, turun lagi posisi keenam, dan sekarang naik lagi di posisi ketiga untuk minggu ini. Di urutan kedua masih sama seperti hari kemarin, ini masih dari salah satu penyanyi cantik dari Universal Music Indonesia, Nabila Takia, Cegel.

Nabila Takia sama udah Cegil. Itu lagu yang dirilis awalan tahun ini sama udah. Dia udah cukup lama sebenarnya lagunya ya. Dan lagunya udah naik turun juga, udah sampai keluar dari chart 10 sama udah, terus naik lagi ke chart 10 dan sekarang ada di posisi runner up ya. Dan lagu itu gambarin situasi bahagia yang dirasakan seorang perempuan gitu sama udah. Karena kan Cegil, kalau pria Cogil deh. Dan yang mana yang sama udah, lagu ini tuh punya makna yang bisa dibilang tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta gitu sama muda. Jadi bukan sekedar perasaan suka aja, tapi Cegil juga tuh gambarin keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih serius gitu dan harapan untuk terus bersama. Dan satu track dibulangnya dari Nabila Takia, and this is number one, salah satu telannya dari Universal Music Indonesia, Fajar Nur, Salah Apa Aku.

Salam aku dari Fajar Nur, yang kemudian menceritakan tentang rasa lelah dan juga kepedihan seseorang yang terjebak dalam hubungan toxic relationship. Jadi itu ngerasa berjuang sendirian sementara pasangannya itu terus mengulangi kesalahan yang sama. Ya capek gak sih sama muda ketika kamu menjalani sebuah hubungan tapi yang berusaha untuk terus memperbaiki hubungan itu kamu. Dia gak ingin jalan bareng. Setelah kita pikir-pikir, kok bisa ya dia seperti itu? Salah apa aku? Ini jadi pertanyaan dari POV cowok yang ada di fase kayak Fajar Nur ini, samuda. Dia bertanya-tanya dengan kesalahannya, kok bisa gitu? Setelah apa yang dikasih selama ini, diperjuangin, kok rasanya capek karena ya dia terus yang ngejalanin hubungan. Sedangkan orang yang bersamanya itu malah nggak bisa jalan bareng ya samuda. Susah lah kalau misalkan nggak bisa diajak jalan bersama. Karena kan hubungan itu harus searah ya, dan harus sama-sama berjuang, setara ya. Kalau misalkan kayak gini jadinya ya lelah juga ya samuda. Karena di sini ada beberapa lirik yang aku highlight nih ya. Itu yang emang kebanyakannya udah mulai capek. Kayak misalkan ini, ragaku kini mulai lelah tak terarah gitu. Jadi ya udah menyerah di sini samuda. Posisinya udah terlalu kalut ya, dalam rasa bingung juga kenapa bisa hubungannya toksik ini padahal dia terus berjuang yang terbaik buat pasangannya. Oke, samuda, dan itu dia untuk lagu puncaknya di NBS dari hari ini, dan sekaligus Kevin juga yang bertugas harus untuk pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all your decision and sorry to say kalau aku salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Dan habis ini samuda bakalan ditemani barengan Suspika di Prime Time. See you next time and

92.3 BSFM Sukabumi Miss Number One Hits Music Station. Halo, selamat sore insan muda. Gimana nih kabarnya? Di sore hari sekarang yang cuacanya super duper panas ya, dan tadi juga suspeknya ketika di jalan sangat-sangat amat kepanasan sampai kulitku merasa terbakar gitu. So, mungkin mood kamu sekarang udah sedikit-sedikit agak bete ya karena cuaca. Jadi mendingan sekarang kita request lagu juga boleh ya sambil di prime time juga, karena kan aku di sini bakal ngasih tahu nih update-update di Kota Sukabumi, traffic di Kota Sukabumi, ataupun juga buat kamu yang pengen tahu update-update-nya sekaligus dengerin lagu-lagu favorit kamu. Nah, sebelum itu aku ada opening song-nya dulu nih buat membuka sore hari sekarang. Ada Beauty and the Beat dari Justin Bieber dan Nicki Minaj.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857 1924 8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Nah, gimana nih sang muda udah ngedengerin opening songnya ya? Tadi udah ada sekitar 3 lagu yang puterin, yang aku puterin tadi. Dan sekarang udah waktunya aku buat ngasih tahu nih traffic Kota Sukabumi. Karena biasanya di jam-jam segini nih, jam berapa sekarang? 5:30 ya. Mungkin ada kamu yang baru pulang kerja, pulang sekolah, atau pulang dari manapun itu, dan takutnya nih melewati Kota Sukabumi dan ternyata oh my god, di sana macet nih gitu. Jadi kita lihat dulu. Dan setelah aku lihat sih, sebenarnya nggak begitu banyak titik yang macet ya, tapi kalau yang padat itu banyak. Dan wajar banget karena sore sekarang tuh cuacanya super panas, panas pol ya. Nih kita mulai dari yang paling padatnya, paling panjang dan paling banyak, yaitu di Jalan Ciawul ya. Di Jalan Ciawul kalian tahu kan, di sana tuh kayak literally bener-bener dari arah manapun tuh ada kendaraan gitu loh, yang membuat jalan itu tuh jadi padat banget, jadi macet banget. Nah, kalau kita mulai dari Jalan Subang Jaya, itu keluar, kamu langsung terjebak kepadatan, langsung terjebak macet ya. Dan kita maju ke Jalan Era Kosasi, nih masih sedikit padat, tapi akan ada lancarnya dikit. Terus kita maju lagi depan SMA 3 Sukabumi, di sana juga masih padat ya, karena mungkin masih jam-jam pulang sekolah juga, jadi ya masih wajar-wajar aja ya. Terus kalau misalnya kita terus maju lagi di Jalan Letjen Kosasi juga sama, masih padatnya. Terus kita terus maju lagi dan di depan Emados itu terdapat kemacetan. Mungkin buat kamu yang lagi stuck di sana yang sabar ya. Terus kalau maju lagi terus ke depan pintu Hack ya, dekat Shell Pastry. Nah, di sana juga sama ada kemacetan yang semudah, cuman enggak begitu panjang juga, jadi masih aman-aman banget. Terus kalau aku lihat lagi nih di perempatan Jalan Gudang juga, kalau ke arah atas sih aman ya. Tapi kalau misalnya dari arah bawah dan ke arah pasar tuh itu lumayan sedikit padat juga. Nah, terus biasanya nih yang macet itu tuh depan City Mall Sukabumi, dan ternyata benar aja. Sore sekarang juga depan City Mall Sukabumi itu macet, macet panjang sekali. Yang semudah mulai dari mana nih? Dari jalan pertigaan yang ada jalan PGRI itu, dan dilanjut terus maju hingga jalan Siliwangi itu macet total. Mungkin buat kamu yang lagi buru-buru, hati-hati jangan lewat ke sana ya. Terus kalau misalnya kita terus maju lagi, itu masih sedikit lancar, paling kamu akan beberapa kali bertemu kepadatan di daerah pertigaan. Jadi nih kamu yang mau request, tolong dong liatin daerah sini gitu. Langsung aja komen ke live TikTok di NBS FM Sukabumi ya. Dan sekarang buat menemani perjalanan kamu, ada lagu favorit aku yang bakal diputerin, yaitu lagu Scars to Your Beautiful dari Alessia Cara. Mungkin kamu yang suka lagu ini, kamu bakal ngerasa flashback ya. Ini dia.

call my name through the

Nah, gimana nih Insan Muda udah ngedengerin lagu-lagu yang di request sama Insan Muda yang ada di live TikTok ya? Dan sekarang udah waktunya aku buat ngasih tahu nih update terbaru di Kota Sukabumi ya. Dan tadi setelah aku cek, ternyata di tanggal 11 sekarang juga banyak berita-berita baru. Dan kali ini nih dari radarsukabumi.com, gudang triplek di Cisaat Sukabumi ludes terbakar. Kerugian ditaksir capai 500 juta. Waduh Insan Muda, dan kebakaran hebat melanda sebuah gedung penyimpangan triplek di Kampung Sukasari RT 26 RW 09 Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Senin di tanggal 10 bulan 8 2026 malam. Berarti kemarin ya Insan Muda. Diduga akibat korsleting listrik, kebakaran api dengan cepat menghanguskan bangunan gedung beserta isinya dan memicu kerugian materi yang ditaksir mencapai 500 juta. Laporan insiden tersebut pertama kali diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi sekitar pukul 23.01 waktu Indonesia Barat Insan Muda. Dan petugas bergerak cepat dan tiba di tempat kejadian perkara 4 menit berselang, yakni pada tanggal dari pukul 23.05 waktu Indonesia Barat. Dan Insan Muda, Wakil Komandan Pos Niwan dan Pos Damkar 5 Cisaat, Dudi Darmawidi, kepada Radar Sukabumi mengatakan bahwa api pertama kali diketahui oleh warga yang berada di seberang lokasi kejadian. Dudi menambahkan, saat kejadian bangunan ini, gudang menyimpan triplek jenis tipe blok tersebut berada di dalam kondisi kosong tanpa penghuni. Berdasarkan hasil pendataan awal, dugaan kuat memicu amukan si jago merah berasal dari hubungan pendek arus listrik, dan proses pemadaman melibatkan penanganan skala besar. Sebanyak puluhan personel gabungan dikerahkan ke lokasi dengan dukungan armada dari berbagai wilayah. Di antaranya 2 unit armada posko Cisaat, 1 unit posko Sukaraja, 1 unit posko Cibadak, serta tambahan BKO 1 unit armada dari Damkar Kota Sukabumi. Dan kendati material gudang mudah terbakar, petugas tidak menemui kendala berarti dalam proses pemadam di lapangan. Pasokan air dinilai melimpah karena lokasi kejadian berdekatan dengan sumber air warga. Yang punya saya muda, untungnya ya ketika musibah itu terjadi ada gerak cepat nih dari pihak damkar dan juga dengan keadaan tempat yang ternyata juga dekat dengan sumber air dari warga-warga tersebut. Semoga cepat kembali normal ya, dan kerugiannya akan tergantikan dengan yang lebih-lebih lagi. Untuk itu kita puterin lagu sesi potret dari Inau.

Wah, Insan Muda lumayan panjang juga ya lagu-lagu yang barusan kita dengerin. Karena by the way ini di live TikTok juga banyak banget nih Insan Muda yang request lagu ya. Jadi agak berebut juga nih kira-kira lagu siapa dulu yang diputerin. Tapi biar adil kita puterinnya sesuai sama urutannya. Dan sekarang udah waktunya aku buat ngasih tahu lagi nih update terbaru di Kota Sukabumi ya. Kalau tadi kan kita udah ngedengar tentang kebakaran di toko triplek. Kalau sekarang nih BMKG Kabupaten Sukabumi kategori awas kekeringan periode 11-20 Agustus 2026. Jadi Insan Muda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis informasi potensi kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah Jawa Barat pada periode 11-20 Agustus 2026. Dan Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu daerah yang masuk dalam kategori awas tersebut. Berdasarkan peta potensi kekeringan BMKG, wilayah yang masuk kategori siaga meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. Dan sementara itu, wilayah dengan kategori awas meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Sumedang. Lalu, berdasarkan peta geografisnya nih yang dibagikan oleh BMKG, beberapa daerah tidak termasuk ke dalam potensi wilayah kekeringan diantaranya Kota Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, dan juga Pangandaran. BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak yang bisa terjadi seperti krisis air bersih, kekeringan di sektor pertanian, dan potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Dan juga Insan Muda, data saat ini sekitar 48,81% wilayah mengalami puncak kemarau di bulan Agustus, sementara sebagian wilayah lainnya sudah lebih dulu di bulan Juli sebanyak 12,26%. Dan sebagian lagi pada September sebanyak 25,41%. Nah Insan Muda, mungkin kita bisa mengantisipasi ya atas cuaca yang akan datang nanti ya di Agustus. Semoga aja di Sukabumi ini, di Kota Sukabumi, usia wilayah kita juga enggak begitu kemarau-kemarau banget gitu. Kayak udah kemarau boleh deh, tapi agak kasih nafas dikit gitu. Oke, sekarang kita puterin lagu lagi karena requestan Insan Muda masih banyak ya. Ada Beautiful dari Akon nih.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Nisa Muda, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it buat kamu yang ada di Sukabumi nih, Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gedung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM ataupun WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt parfum gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda nih, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan serta sesuai dengan tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausahawan dengan persyaratan yang sangat mudah. Cukup booking block sebesar 500.000 dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, KP Lagok Nyeneng, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Buruh, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Walk Life.

kutitipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi, merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap ujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertama. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut dendam.

90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Gimana nih insan muda udah ngedengerin Aku Milikmu dari Dewa 19? Ya rasanya kayak kita tuh benar-benar dibawa naik, dibawa salting aja gitu ya. Apalagi Dewa tuh emang legend banget ya. Kayaknya setiap orang tuh tahu nih dari lagu-lagu dari Dewa. Oke, sekarang udah waktunya aku buat ngasih tahu nih traffic di kota Sukabumi. Mana tahu kamu sekarang yang lagi baru aja mau keluar, mau jalan-jalan mungkin, atau baru mau pulang, mau pulang kerja, atau mau pulang, misalnya pulang-pulang nongkrong. Nah, kita lihat nih kira-kira better lewat mana ya kamu jalan pulangnya biar gak kejebak macet nih. Aku bakal kasih tahu kira-kira jalanan yang macet itu sebelah mana sih. Yang pertama, itu ada di depan Tol Serba Jogja Sukabumi. Di sana cukup banyak kepadatan dan juga macet ya, karena biasanya di sana tuh lebih ke waduh, arah sini pengen putar balik, arah sini juga pengen putar balik. Akhirnya lah terciptalah kemacetan dan kepadatan di depan Jogja. Jadi buat kamu yang lagi buru-buru, diharapkan tidak lewat sana ya. Dan juga di daerah bendera nih, dekat dengan Jalan Surya Kencana dan juga Jalan Veteran 2 atau patokan itu Gedung Juang. Di sana juga di lampu merah cukup ada kepadatan. Cuman biasanya kalau misalnya kepadatan itu di lampu merah, biasanya juga itulah penyebabnya lampu merah. Jadi masih aman banget ya, masih lancar aja. Dan juga depan Kapitol nih, San Muda. Di situ mau Sukabumi, di depannya tuh macet loh. Padat, lebih ke padat ya dibandingkan macet. Tapi juga ada macetnya juga sih. Terus kalau kita maju lagi di Jalan Ciwangi, tahu yang sama Jalan Ciwangi? Yap, yaitu yang depan Ananda, Ananda toko Ananda. Di sana juga ada padat-padat nih. Biasanya yang aku tahu ya, kalau di Jalan Ciwangi itu lebih ke lawan arah. Terkadang suka ada pemotor ataupun ya pengendara yang memang suka lawan arah di sana. Waduh, itu tidak baik ya insan muda. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang irasional tersebut. Jangan sampai lawan arah, oke? Dan juga kalau kita lihat lagi, kira-kira mana sih titik-titik yang macet lagi? Kalau depan NBS sedikit padat di depan, cuman ya memang masih aman-aman aja sih, gak begitu padat banget ya. Kalau di perempatan nih, Jalan Otto Iskandar Dinata juga sama, masih agak padat-padat ya, karena mungkin lampu merah juga. Dan kalau misalnya di lampu merah yang kedua nih, di Jalan Zainal Zaid, di sana juga ada kemacetan di depan dekat dengan Eskuwood Elegan Sukabumi. Di sana tuh ada macet insan muda. Kalau kita belok ke atas itu ada kepadatan, kalau kita belok ke bawah itu udah lancar. Ada yang komen nih katanya, Kapitol masih ada ya kak, udah lama banget. Ada dong, justru Kapitol tuh sekarang di daerah sana udah banyak banget coffee shop yang baru ya kan insan muda. Oke, mungkin buat kamu yang di perjalanan, kita dengerin lagu deh sesuai requestan insan muda yang ada di live TikTok nih, biar enjoy di jalan ya. Selain enjoy the music, kamu juga biar bisa enjoy di jalan. Ini dia Cinnamon Girl dari Lana Del Rey.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 BSFM Sukabumi Number One Hits Music Station. Insan muda gak kerasa ya, sekarang udah jam berapa nih? 18.52. Berarti Suspika harus berpamitan. Harus berpamitan sama kamu ya, karena sebentar lagi ada penyiar lain juga yang bakal ngisi siarannya. So thank you so much buat kamu yang udah dengerin siaran dari awal sampai akhir, dan buat kamu juga yang udah request lagu, thank you so much ya. Jangan kemana-mana karena abis ini masih ada penyiar lain yang bakal menemani kamu. Selamat malam, aku Suspika.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: ini.
1: Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat malam Insan Muda. Dan di malam kali ini bertemu lagi dengan Syifa nih Insan Muda ya, di acara relasi request lagu sini. Jadi buat kamu yang mau request lagunya, lagu Indo, Westlist, K-pop, boleh banget langsung aja ke sosial media kita. Di Facebook, Instagram juga boleh, atau mungkin di WhatsAppnya di 0815 149239.

Pagi Insan Muda, masih bareng Syifa ya yang temenin kamu di acara Relasi Request Lagu sini ya. Buat kamu yang mau request lagunya, langsung aja request dari sekarang gak sih? Dan ini juga udah banyak banget nih yang masuk, dan kita langsung aja kali ya buat bacain requestannya. Kita bakal mulai dari Facebooknya dulu, di sini ada dari Kak Itna ya, yang udah hadir dari Gunung Cupu, sini akan si Camis ya. Ada juga dari Kak Fitrinya juga nih yang udah hadir ya. Katanya mau request lagunya ada Govinda, Tanpa Batas Waktu, boleh. Batas Waktu dari Ade Govinda, lagunya aman ya, udah Syifa simpen di track yang ke 1 nih. Ada juga di sini dari Kakak Uso Miller yang udah hadir ya, dari NTT, terus juga dari Kasyabilanya juga yang udah hadir dari Palembang ya. Ada juga dari Kak Amrojinya dari Lampung Barat, terus juga Kak Tononya dari Jakarta Utara. Terus juga Kak Tumium Virgo dari Wonogiri Medan. Ada juga dari Kak Muzaki Makarim nih, malam tes Syifa request lagunya Arsi Widianto featuring Brisia Jody, Rindu Dalam Hati. Terima kasih tes, sehat selalu, amin. Terima kasih kembali. Oke, Rindu Dalam Hati udah Syifa simpen di track yang kedua ya. Dan kita bakal lanjut lagi ke Instagramnya nih. Kita lihat di instastorynya, di sini udah ada dari Kak Abila Salsa Kosong ya, katanya mau request lagunya Ardito, Lihat Aku. Tapi udah Syifa cek lagunya nggak ada nih yang lagu Ardito yang itu, jadi mungkin Syifa di sini ganti dulu kali ya ke lagunya yang lain dari Ardito yang Waking Up Together With You. Atau buat Kak Abila Salsa juga boleh ya, kalau mau request ulang masih ditungguin sampai jam 9 malam nanti. Oke, next lagi di sini udah ada dari Bang Fahrial Hardiaman ya, katanya mau request Sabrina Carpenter Yang Mana Aja, boleh. Sabrina Carpenter di sini siapa pilih yang Man Child kali ya. Lanjut lagi ya, di sini ada dari Kajrai Soynya juga, katanya mau request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Oke, lagunya aman, dan kita langsung aja buat puterin lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Ade Govinda featuring Fadli yang berjudul Tanpa Batas Waktu.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.
1: Oh boy.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Okay, Insan Muda, 92.9 Serambas FM, Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Shivani Insan Muda di acara relasi request lagu sini. Okay, dan di sini kita bakal lanjut lagi buat bacain lagi ya untuk requestan yang udah masuknya nih. Di sini udah ada dari Berbinar underscore FM ya, katanya mau request lagunya Selesai by Sabrina Leanor. Kak, boleh. Selesai, aduh, akhirnya ya hubungannya selesai juga. Oke, ini ada telepon dulu, coba kita angkat dulu ya. Coba sebentar. Halo, relasi.
1: Oke, relasi.
0: Ih, Kak Ajeng. Halo, Kak Ajeng.
1: Halo, siapa, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Kak Ajeng, gimana kabarnya, Kak Ajeng?
1: Lagi gak enak perut ya, sekarang
0: lagi udah. Oh iya, hari pertama ya?
1: Iya.
0: Aduh, emang sih ya kalau hari pertama mak biasanya suka uring-uringan gak sih?
1: Pasti ngerasain lah.
0: Pasti, kayaknya semua cewek juga ngerasain gak sih? Aduh, semangat terus Kak Ajeng, banyakin minum air putih.
1: Iya, pasti.
0: Kak Ajeng mau request lagu apa tuh hari ini?
1: Seperti biasa.
0: Cantik.
1: Dari Tiara Andini.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Buat semuanya aja. Buat yang punya cantik, makasih ya.
0: Oke.
1: Ya, selalu. Jangan lupa makan malamnya.
0: Oke. Kak Ajeng udah makan malam belum?
1: Baru beres.
0: Oh, baru beres. Ya, sih. Mantap.
1: Kasih ya, cantik ya.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam, ditunggu ya lagunya ya. Oke, okay, requestan dari Kak Ajeng, as always ya, lagu cantik dari Tiara Andini. Oke, okay, lagunya udah Shiva simpen di track yang kedua ya. Ada juga di sini dari kain.blue1, katanya mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, boleh. Salah Apa Aku. Oke, okay, lagunya Shiva simpen di track yang ketiga. Dan lanjut lagi ada dari Kak OneWith.asa, katanya mau request lagunya Februari dari Roni Parulian, boleh. Lagu terbaru dari Roni ya. Oke, lagunya juga aman. Lanjut lagi satu lagi kali ya. Di sini ada dari thenaps.radio. Ini katanya mau request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Cegil, cewek gila. Oke, lagunya aman. Dan kita bakal langsung aja buat puterin lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Sabrina Leanor nih.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok, tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
3: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
4: Nah itu, makanya aku lebih pilih uang

0: kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
0: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
0: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, Insan Muda, gak kerasa banget nih udah di penghujung acara aja. Syifa temenin kamu di acara relasi request lagu sini ya. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 7 malam tadi sampai dengan jam 9 malamnya. Abis ini bakal ada Abi dan juga Hai dari ada acara dating dekati aku tanpa ending. Jadi buat kamu yang nunggu banget acara-acara curhat-curhatnya gitu kan, nanti ya di jam 9 malamnya bareng mereka berdua. Oke, dan di sini Syifa yang bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: Oke, 9.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station.
1: Halo Insan Muda, selamat malam.
0: Yoi, ya si duo keren ini ya.
1: Asik.
0: Ya, bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di malam yang cukup dingin kali ini di tanggal 11 Agustus.
1: Yaps, yang pastinya kita temenin kamu di acara dating di kaca
0: dulu. Tanpa Andy. Kayaknya yang lagi panitiaan lagi pada gadang ya.
1: Widih, iya. Soalnya ini udah mau menuju di 17-an ya. Ini jadi panitia gak, Bi?
0: Enggak. Lu emang ikutan udah?
1: Tahun ini kayaknya enggak dulu deh, kayaknya enggak. Cuman emang kalau teman-teman udah jadi pada sibuk tuh.
0: Iya, kayaknya udah gadang ya. Jadi pokoknya saat-saat yang lagi gadang, lagi preparan dan juga mungkin yang buat kamu yang pengen cari jodoh, sekalian request lagu gitu ya kan. Gabung bareng kita di dating.
1: Dan langsung aja mungkin join di Facebook NBS FM, misal Instagram ataupun juga join di live TikToknya di NBS Radio Sukabumi.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Oke, okay, insan muda masih bareng kita berdua ya di acara The Thing. Dekati aku tanpa ending.
1: Masih bareng Haidar
0: dan juga Abi ya. Yep. Dan kali ini kita bakal bahas something seperti biasa. Ya di mana ini jadi masalah apa sih yang sering banget lewat di FYP IB sih sebenarnya. Ini sering lewat di FYP AB sih. Karena apa ya? Ini temanya lebih ke edit-edit gitu loh, dan ada suatu momen di mana ada apa sih? Orang yang lagi apa namanya ngedate gitu ya kan. Tapi yang dilihat sama pasangannya tuh bukan kayak ya orang yang sekarang gitu, tapi melainkan malah terbayang-bayang sama masa lalunya gitu. Jadi bisa dibilang masa lalunya tuh belum beres kayak gitu. Jadi ya sesuai tema kita itu tuh menjalin hubungan dengan orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Itu lewat terus tuh misalnya di FYP gue. Jadi itu tipe edit-edit kayak gitulah yang dilihatnya orang yang sekarang, tapi yang dibayang-bayangnya malah muka mantannya gitu. Ini bahkan tadi ada yang nanyain juga sih sebenarnya di live TikTok kita gitu ya kan. Dia mau curhat tentang mantannya lagi.

0: cek. Oke, yang sama tadi habis sendirian ya dari. Oke. Kita sekarang bertiga.
1: Bertiga ya sekarang.
0: Oke, gimana tuh Bi? Lagi ngomongin apa sih Bi tadi Bi?
1: Ya jadi ini sebenarnya tema yang dimana sempat lewat ke FYP terus sih. Karena ada suatu apa ya, lewat editan-editan kayak apa ya? Anime-anime gitulah pokoknya.
0: Apa tuh?
1: Jadi kayak animasi gitu yang dimana ada satu pasangan gitu yang lagi gede, tapi yang dilihat itu bukan pasangan yang sekarang, tapi mukanya malah masa lalunya gitu. Jadi, Bang Mads.
0: Jadi gamon gitu.
1: Nah iya, jadi kayak belum beres sama masa lalunya lah gitu.
0: Jadi dia tuh ngedate sama yang baru tapi belum selesai sama yang
1: dulu.
2: Susah sih kalau gitu.
0: Sulit ya.
2: Sulit.
0: Jujur sulit.
1: Iya, karena ini juga tadi ada yang nanyain kan.
0: Apa gimana?
1: Yang di TikTok tadi loh, pengen curhat sama apa mantannya katanya kan. Berarti ya belum beres juga berarti yang masalahnya. Ya, sesuai temanya itu menjalin hubungan dengan orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Jadi ada nih psikolog yang bilang.
0: Apa tuh katanya, Bi?
1: Psikolog Iswan Saputro yang menjelaskan bagaimana menjalin hubungan dengan orang yang masih belum berdamai dengan masa lalunya dan juga ada gitu ciri-cirinya dan dijelaskan juga oleh dia gitu ya kan. Gimana yang pertama itu ketidakstabilan emosional.
0: Jadi emosinya itu belum stabil gitu ya.
1: Ya, jadi pengalaman traumatik lah yang pastinya yang pernah dialami di masa lalu itu lebih kayak gitu sih. Dan ya dampaknya ya pasti ketidakstabilan emosi di hubungan yang baru. Kasian lah orang barunya gitu.
0: Benar. Juga yang kedua tuh krisis kepercayaan ini masih mungkin masih berpengaruh ya dengan yang pertama yang di mana emosi tuh enggak stabil, terus yang kedua itu kepercayaannya tuh apa ya? Krisis gitu, enggak mudah percaya sama seseorang. Karena apalagi kalau hubungan yang di masa lalunya tuh pernah diselingkuhin gitu kan, apalagi itu.
2: Oh, jadi kayak trauma berarti ya.
0: Trauma gitu jatuhnya kayak. Pasti sih kalau kita pernah diselingkuhin dan kita jadi trauma, sulit percaya sama orang lain karena emang apa ya, kepercayaan itu semahal itu gitu kan.
2: Benar. Ya. Itu. Kepercayaan yang nomor satu.
0: Ya, benar. Terus juga ini ada membandingkan dengan masa lalu. Ya enggak? Ya, kita ngebandingin yang apa ya, hubungan yang sekarang tapi dengan hubungan yang dulu itu dibandingin gitu kan. Hubungan yang sekarang dengan yang dulu padahal ya beda orang gitu kan. Entah mungkin dari sikapnya, entah mungkin dari fisiknya, entah mungkin dari awal gitu, kita pasti membandingkan gitu kan yang sekarang dengan si masa lalu itu.
2: Tapi padahal ngebandingin gitu tuh enggak boleh ya.
0: Ya, benar.
1: Ya, jadi ya setiap orang juga pasti ada lebih kurangnya nggak sih kalau dibanding-banding terus ya.
2: Boleh ojo dibanding-banding.
0: Betul. Tapi emang setuju sih nggak boleh gitu kan, karena emang setiap orang tuh punya kekurangan juga kelebihannya masing-masing. Gitu kan.
1: Benar.
2: Apalagi kalau kata cewek biasanya dibanding-bandingin tuh sakit banget katanya.
0: Iya betul. Kalau cowok pun juga dibandingin juga sakit.
2: Iya gitu kan? Sih benar.
0: Gitu yang sama, tapi kita bakal cut dulu kali ya dengan beberapa trik sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang hubungan masa lalu dan hubungan sekarang juga kali ya.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Okay, Insan Muda masih bareng kita bertiga di acara dating kali ini.
1: Yep, berkati aku tanpa Andy.
0: Okay ya, dan sekarang kita udah masuk interval kedua. Masih dengan
1: pembahasan yang sama ya, tentang soal hubungan yang baru tapi masih kepikiran dengan masa lalu.
0: Betul sekali, Insan Muda.
1: Aduh, kenapa tuh Bang Mad Boy?
0: Kenapa Bang? Kenapa
1: tuh? Kenapa tuh? Ada apa? Coba Bang Mad Boy utarakan suaranya.
2: Enggak.
0: Kayak ngerti sesuatu kan?
2: Kaget aja.
1: Kaget aja apa tuh?
2: Enggak.
1: Jadi gini, gimana tuh Bi?
0: Tadi kan kita udah bahas ya beberapa ceritanya ini, bahkan dari psikolog Iswan Saputra.
1: Ada psikolognya gitu ya? Nah, dari Abiraga.
0: Asik. Ini ada tambahannya, ini kurang Kawirian belakangnya ini.
1: Udah ke karawitan ya.
0: Jadi ya, tadi udah bahas ya ciri-cirinya dan juga caranya nih yang belum kita spill gitu ya.
1: Gimana
0: kan, cara rawat hubungan yang terlanjur, udah terjalin yang terlanjur gitu ya kan. Jadi kalau misalnya dari kita itu, pertama rasa aman dalam hubungan itu sendiri. Jadi kalau misalnya emang belum ada ya dibikin dulu aja gitu ya kan, walaupun emang udah terlanjur gitu ya kan. Pasti kalau sayang ada gitu, tapi kalau ingat pasti ada juga gitu.
1: Iya benar.
0: Itu dua apa sih?
1: Tapi ini sebagai POV kita yang jadi korban atau kita yang melakukan nih Bi? Caranya tuh merawatnya.
0: Ini nih sebenarnya jadi korban gak sih?
1: Korban ya?
0: Iya gak sih?
1: Bukan kita yang melakukan, kalau kita lagi misalkan gamon tapi kita punya hubungan baru.
0: Iya.
1: Tapi ini mah kita yang menghadapi orang yang udah punya sama kita tapi dia masih gamon gitu.
0: Iya, karena kan jatuhnya kan udah terlanjur sayang. Kan terlanjur gak sih? Kan bisa aja terlanjur itu terlanjur sayang gitu
1: iya,
0: kan
1: iya, iya,
0: apa
1: iya,
0: emang
1: iya,
0: udah
1: iya.
0: lama gitu.
1: Iya
0: gak sih?
1: Iya.
0: Kalau emang udah terlanjur, kadang emang udah membangunkan rasa apa sih percayanya gitu. Kayak gitu sih. Terus yang selanjutnya,
1: komunikasi terbuka. Itu emang kalau soal hubungan, entah mungkin emang si ceweknya atau si cowoknya masih gamon atau enggak gamon juga, kalau komunikasi mah harus wajib ya kan, Bang Mat ya. Kayak masa sih enggak.
2: Tapi komunikasi juga enggak selalu harus chatan.
1: Iya, betul.
2: Ada apa ya? Ada ngertiinnya juga. Misalkan kayak lagi 17 Agustusan kayaknya enggak mungkin kan sambil chatan.
1: Kayak main karung sambil chatan gitu.
2: Kan gitu enggak mungkin kan.
1: Tujuh.
2: Aja lagi si partnernya tuh lagi sibuk apa.
0: Iya, betul. Ini enggak selalu apa ya, kayak
1: 24/7 Benar.
2: Kayaknya kalau dewasa mengerti ke situ kayaknya.
1: Harusnya gitu kan. Terus ya juga, masa main corong sambil chatan gitu.
2: Megang air aja udah susah.
0: Iya.
2: Ini sambil megang HP. Ah, sulit.
0: Iya.
1: Jadi itu yang sebenarnya buat yang jadi panitiaan mungkin ya.
2: Yang jadi panitiaan atau pacarnya jadi panitia, sabar.
0: Karena pada dasarnya harus saling mengerti juga kalau emang komunikasinya terbuka terus mah.
1: Iya, benar.
0: Juga dukungan emosional ya. Jadi dengan dukungan emosional juga dengan memberikan validasi atas perasaan atau kondisi yang sedang dialami juga bisa munculin rasa aman. Gitu ya kan. Jadi entah itu emang dari segi apresiasi, respect lah kayak gitu. Kayak gitulah kurang lebihnya ya. Terus ada batasannya juga.
1: Ya, harus ada batasan jelas ya, kayak misalkan emang kalau kita udah tahu mantan hubungan kita si pasangannya masih gamon, tahu harus tahu batasan enggak sih?
0: Iya.
1: Kayak masa sih boleh memperbolehkan si hubungan kita atau si pacar kita tuh masih sering kontekan, sering ketemu sama mantannya sedangkan dia masih gamon gitu kan.
2: Iya, ini ya kalau ngomongin tahu batasan, dua-duanya harus tahu batasan.
1: Iya sih.
0: Iya.
2: Karena pasti yang gamon juga harus tahu batasan tuh. Apalagi udah punya pasangan masih gamon, itu harus tahu banget batasannya segimana.
1: Iya, benar tuh.
2: Gak mungkin kan ngomongin terus mantannya mau pacaran gitu.
1: Iya.
2: Itu mah langsung disetrum hidup-hidup kayaknya.
1: Iya kan, perasaan orang kan udah dia tuh lagi. Mungkin ya kalau pacaran tuh punya hubungan pasti sayang dong.
2: Harusnya.
1: Iya, harusnya sayang kan. Terus dia

0: gitu mau ngebawa kemana, ya carilah teman atau orang sekitar gitu ya kan, lebih banyak terbuka ya. Jangan sampai dipendam sendiri.
1: Kayak misalkan lagi jajan gitu langsung cerita enggak gitu.
0: Kayak gitu juga gak sih?
1: mikir dulu lagi ya enggak tuh Bi, masa ke warung Madura langsung tiba-tiba curhat kan enggak mungkin kan Bi.
0: Kan emang terdekat aja bro. Ya sih, tapi kan ini deket juga sih, maksudnya ya enggak tukang warung juga dong.
1: Masa atuh Bi, ya Bi. Terus ada apa lagi Bi? Sabar dan juga pengertian. Nah kalau emang kita emang apa ya, pengen sama dia dan juga maksain terus sama dia, ya udah sabar aja pengertian. Yang emang dianya masih gamon, ya mau dipaksain juga gimana ya Bi ya? Gitu.
0: Ya mau apa sih, mau dilepasin juga sakit, mau dipertahanin juga sakit.
1: Jadi mending disabar. Gimana Bang Wet Boy? Kalau Bang Wet Boy dalam posisi ini.
2: Ya gimana, serba salah sih.
1: Sedangkan kita sayang sama pasangan kita, tapi si pasangan kita juga emang sakit sama kita, tapi dia masih gamon. Kita harus gimana?
2: Udahin aja. Kalau aku sih udahin aja.
1: Selesaikan saja.
2: Iya, karena ya siapa kayak kitanya.
1: Kita yang enggak tahu apa-apa gitu. Bener, ya. Terlibat gak tahu
2: apa-apa, ikut masuk ke traumanya. Kecuali yang ngomongin traumanya emang buat diobatin gitu. Kalau ngomongin traumanya cuma diomongin doang dan dikorek-korek doang, mau buat apa gitu.
1: Siapa kayak kitanya. Yes, setuju. Kalau Abi gimana, Bi?
0: Ya tadi saya balik lagi, emang harus emang diselesain dulu aja tanggung jawabnya dulu. Diajak gitu selesain baru mulai lagi hubungan baru. Kayak gitu aja sih. Ya udah diudahin aja kalau emang terlanjur juga ya, gitu.
2: Iya benar.
1: Terus setuju sih, emang kalau gitu ya menyakitin diri sendiri kan. Ya,
0: masa kita harus nanggung apa sih urusan dia gitu ya, kan yang udah bukan ranahnya kita ya, gitu loh.
1: Kita enggak tahu apa-apa terlibat dengan hubungan masa lalu dia gitu kan.
2: Susah.

0: Okay, sama dan masih badan kita bertiga ya di acara dating.
1: Dekati aku tanpa ending, waduh. Tidur kunyinyak bila ingat kamu, uduh. Gimana tuh Bi, nyenyak gak kalau tidurnya ingat dia gitu Bi?
0: Tetap nyenyak sih, soalnya kalau ngantuk mah tidur.
2: Kalau gua mah. Benar.
1: Ingat kamu gitu kan. Jadi apalagi?
2: Iya, lagu ingat kamu mah, lagu ingat kamu ini tuh sebetulnya bisa dicocok-cocokin sama tema pembahasan kita sih.
1: Iya, benar-benar. Gimana tuh emang?
2: Ya, udah pasangan sama orang lain tapi tetap ingatnya ke dia. Betul ya, katanya Abi pernah?
1: Pernah.
2: Kayak
0: jadi korban sih.
2: Korban. Kapan, Bi?
0: Oh, zaman SMK udah lama. Itu sebenarnya emang yang pernah diceritain sih itu.
2: Oh, berarti kalau misalkan jadi korban gini, lama enggak hubungannya?
0: Oh, enggak, bentar.
2: Banget. Seminggu berarti.
0: Enggak seminggu juga.
2: Oh, dua poe berarti.
0: Training,
2: dua poe.
0: Training kerja itu seminggu.
1: Enggak, coy, training kerja malah lebih kerja
2: lebih lama.
1: Lebih lama ya.
0: Tunggu atau gitu
2: sebulan.
1: Iya, dia tuh seminggu.
2: Berarti terus sebulanan lebih ya?
0: Ya, ada lah.
2: Sebulan. Kalau di sini ada yang pernah lagi selain jadi korban? Oh, ada yang ketawa.
0: Lo yang ketawa. Ya.
1: Pernah.
0: Oh,
1: pernah ya, kayak belum selesai gitu sama cicilan.
0: Apalah, bro.
2: Tapi belum selesai sama yang dulu.
1: Iya, cicilan tapi udah buka cicilan yang baru gitu.
2: Tapi jadi cicilan baru itu?
1: Enggak.
2: Enggak jadi juga kan?
1: Enggak jadi. Jadinya lunasin dulu yang ini, yang lama.
0: Yang lama dulu. Kenapa tuh sampai kepikiran gitu ya kan nyari yang baru padahal lu belum beres gitu.
1: Gimana ya, soalnya
2: gue tahu tuh kenapa tuh kayaknya.
1: Aduh, gimana, sulit sih sebenarnya ini tuh. Ini bukan sekarang, cuman di
0: dulu.
1: Bukan dulu banget sih, beberapa tahun yang lalu juga gitu kan. Dulu sempat putus tuh sama mantan yang sempat putus. Terus deket lah sama orang lain gitu kan. Kayak udah akrab, udah deket lama juga lah lumayan. Tapi ya gimana ya, yang lamanya datang lagi gitu kan, terus tiba-tiba ya udah balikan aja, terus yang barunya udah ditinggal gitu aja.
0: Oh, parah banget.
2: Ya, ini mah sistem ini kayaknya.
1: Gimana tuh?
2: Ya sistem
1: super sub.
0: Dropship biasanya itu.
2: Enggak, bukan
0: sistemnya dropship.
2: Bukan.
1: Gimana?
2: Sistem apa namanya? Kalau pengen move on, ya ngobatinnya sama orang lagi gitu.
1: Aduh, jahat
2: biar
1: banget.
2: Biar lupa tuh ke yang A, caranya harus ada yang B gitu. Tapi ternyata enggak juga.
1: Iya, seperti itu.
2: Ya kan
1: itu.
2: Sistem kalau misalkan orang bilang ya.
1: Coba buka.
2: Kalau mancing duit mah ya pakai duit lagi.
1: Iya.
2: Nah, mungkin ini salah satunya gitu.
0: Oh, berarti lu satu jalan sama Bang Kevin. Kalau dia kedenger mah pasti dia juga kayak gitu.
1: Oh.
0: Karena dia bilang juga emang jalannya ekstrim katanya kan. Emang dengerin orang baru kalau pengen move on.
1: Oh. Tapi emang
2: kayaknya kalau cocok-cocok lo gini ya, ngobrol dengan orang-orang banyak dan yang sudah lewat dari masa hubungan pacaran-pacaran. Katanya nih, enggak tahu nih benar
1: enggak. Ya?
2: Coba kalau yang denger insan muda nih, coba di komen benar apa enggaknya. Katanya cowok tuh kalau nyampe tua nanti pun di hatinya tuh, katanya di perasaannya tuh tetap ada space seseorang sedikit buat orang yang membekasnya dulu gitu.
0: Iya. Cinta pertama ya.
2: Entah cinta pertama atau ya, pokoknya yang epic lah gitu.
1: Kayak
2: katanya sih pasti ada katanya. Katanya sih pasti ada.
1: Tapi kayaknya perempuan juga ada gak sih?
2: Mungkin, karena aku jarang ngobrol juga sama perempuan masalah yang gini.
1: Kayaknya
2: kan kalau cowok-cowok jam 12 malam lewat tuh nih.
1: Oh.
2: Mulai tuh pembahasan itu tuh keluar kan.
1: Itu jam rawan tuh.
2: Bener, jadi kayak ya sih gue juga blablabla. Oke, gini ya gini.
1: Tapi emang sering bersiluweran juga kan di sosial media. Katanya kalau si cowok itu emang kalau punya hubungan yang udah selesai tapi hubungan itu tuh kayak berarti banget sama dia, kayak udah weh ngelanjutin hidupnya aja gitu ya.
2: Tinggal ngelanjutin aja udah.
0: Ya,
2: mau sama siapapun juga syarat aja.
1: Katanya.
0: Jadi keinget ini yang film itu tuh apa sih, yang Adeline Bowman itu. Yang keinget sama cinta pertama
2: Spider-Man.
0: Bukan. Adeline Bowman. Yang di mana sih Adeline Bowman itu udah meninggal padahal. Tapi yang dia lihat itu anaknya sebenarnya padahal.
1: Oh,
2: yang Adeline itu.
0: Ya, itu gua lihat di klip-klipnya gitu.
2: Iya, yeah, yeah, padahal yeah. Sideline itu anaknya si cewek.
0: Anaknya.
2: Yang itu gitu. Cuman emang saking
1: mirip aja. Mirip ya, langsung flashback yeah. langsung sore.
2: Ya katanya si itu cowok tuh kayaknya kata gitu katanya. Jadi emang susah lah. Ya gimana ya kayak gitu mah. Kecuali mungkin yang misalkan dia pertama kali pacaran sampai nikah tuh
1: dia
2: orangnya itu
0: pasti ya.
1: Tapi apakah ada penasaran sama orang lain?
2: Penasaran doang mah beda kayaknya.
1: Iya sih. Tapi sebetulnya kalau emang ada rasa sendiri sama orang tertentu, tapi walaupun sayang banget sama orang apa ya yang sekarang juga enggak begitu terlalu kali. Ya enggak sih? Kayak cuman punya ruang aja tapi untuk balik mah enggak gitu.
2: Iya iya.
1: Gitu cuma kan?
2: Punya space doang.
1: Space doang
2: ada gitu kan. Ada space doang aja gitu cuma ya space doang aja gitu.
1: Enggak kayak niat untuk selingkuh lah sama itu orang itu enggak ya kan.
2: Ya space doang kayak jadi core memory lah. Jadi core memory aja gitu.
0: Iya.
2: Tapi ya, kayaknya sampai kapan pun gak bakal lupa.
1: Tapi ada Bi.
2: Gitu.
0: Enggak dong ya.
2: Belum kali.
0: Enggak, sorry.
2: Masa nih.
0: Enggak dong. Gua mah pasti selalu beres dong.
2: Maksudnya nanti gitu kan. Kalau nanti mah enggak ada yang tahu.
0: Iya sih. Lo ngedoain nih kayak.
2: Enggak kan bilangnya juga belum. Enggak
1: ada yang tahu, enggak ada yang tahu.
2: Ya kan we never know kan.
1: Barangkali sama Shiva kan.

0: Ya, jadi terlatih patah hati ya. Lebih baik terlatih patah hati daripada belum sembuh sama sekali.
1: Waduh. Benar. Ya, dan harus terlatih sama patah hati.
0: Benar.
2: Biar ini ya kuat gitu ya bila patah hati.
0: Iya, dan sampai kayak yang satunya ini.
2: Apa tuh?
0: Gua utah kemarin dan dia posting pacar baru yang ternyata selingkuhan yang kemarin ngakunya cuma teman tuh. Itu Sopian tuh. Ngalamin tuh.
1: Jadi gimana? Dia
0: utah kemarin dan
1: gue pas gua utah
0: iya, kemarin dan dia posting pacar baru yang ternyata selingkuhan yang kemarin ngakunya cuma teman. Ini mungkin posisinya udah jadi mantan nih orangnya.
1: Nah, si dia ini udah jadi mantan
0: atau masih pacar?
1: Apa masih pacaran ya?
0: Nah, itu dia.
1: Kayaknya kalau masih pacaran.
0: Pacaran sih enggak mungkin.
1: Susah juga ya.
0: Enggak mungkin post foto cowoknya, cowok lain maksudnya. Iya enggak sih?
1: Iya.
0: Iya enggak sih kalau post mah? Enggak sampai segitunya enggak sih?
1: Ya ini kan yang ceritanya cowok ya.
0: Cowok.
1: Berarti si dianya tuh ceweknya.
2: Iya, ceweknya.
1: Masih ceweknya enggak tahu udah enggak juga kali ya.
2: Iya.
1: Cuman dia waktu dia ulang tahun dikasih kadonya postingan cowok orang lain.
2: Sakit. Tapi emang sakit sih kita lagi ulang tahun yang dimana berharapnya dikasih kado atau hadiah gitu kan atau hari bahagia lah gitu kan minimal. Minimal tuh hari bahagia. Malah tahu ada kabar yang damn.
1: Tapi kalau itu baru putus memang pasti sakit sih.
2: Iya.
1: Yeah. Tapi kalau udah lama, kalau logikanya sih harusnya enggak sakit.
0: Iya dong.
1: Cuman kalau masih belum move on ya mah ya susah pasti tetap keras aja. Gitu.
0: Demen hukin bumi
1: Oh, asalnya dia bilang teman.
0: Iya.
1: Ternyata mungkin waktu itu emang temen
0: kali
2: ya. Lebih dikit kali
1: kita
2: ya.
1: Kita positifin dulu aja kali ya. Jadi mungkin waktu itu emang masih temen. Cuman waktu udah enggak langsung.
0: Kukira satu-satunya gitu ya. Bener. Salah satunya. Begitulah ya. Jadi good luck.
1: Sulit sih gitu. Sama sulit juga kalau ternyata ada tuh yang pernah cerita katanya kayak gitu.
2: Gimana tuh?
1: Jadi dia tuh nyangkanya pasangannya selingkuh. Ternyata dianya yang selingkuhan.
2: Iya sih. Oh, itu sering terjadi kan?
0: Iya.
2: Terjadi
1: tuh kayak gitu tuh.
0: Iya, depan saya.
2: Kayak udah kesel.
1: Bener.
2: Wah, pacar atau mantan gue selingkuh gitu kan.
1: Siapa nih? Pas udah ditanya, dicari tahu. Lah emang dia pacar? Ya.
0: Emang pacarnya emang lebih lama dia. Kita baru.
1: Dia lebih lama ya?
0: Gua baru sebulan.
1: Kok gua baru 3 bulan dia udah 6 ya? Kok startnya duluan?
0: Itu kan dia mah berarti udah 9 karena 6 tambah 3 9.
2: Aduh, ternyata kita yang jadi selingkuhan. Itu jujur kesel sih kalau ya kayak gitu kan.
1: Kesel. Yang tadinya mau nyemarah ke cowoknya jadi marah ke ceweknya ini.
0: Iya.
1: Kalau dari posisi cowok ya.
0: Ya pasti ya enggak sih kalau misalnya itu kan lebih ke pilihan dia kan mau emang dia pasangannya mau berapa biji gitu ya kan.
1: Ya kan asalnya mau marahnya ke cowoknya nih. Selingkuhannya enggak taunya kita yang selingkuhan. Marahnya jadi ke ceweknya sih.
2: Tapi pasti si cowoknya dia pun juga pasti bakal marah ke cewek itu.
1: Kalau ketahuan juga,
2: harusnya ya kita ngomong aja.
1: Ya, iya sih.
2: Ya kan, kita sebagai korban, kita langsung kerjasama untuk menjatuhkan dia.
1: Sulit, tapi kayaknya sih sulit ya.
2: Apalah.
0: Kayaknya sulit sejatuh sih. Itu kan?
2: Menjatuhkan dia.
0: Sulit. Kerjasama sih, tapi itu namanya teammate sih. Teammate.
1: Tapi kalau misalkan ceweknya udah sering kayak gitu. Bisa tuh digituin. Kayak misalkan cowoknya udah sering ketahuan, tapi cowoknya tetap sabar nih. Bisa tuh. Sometimes kerja sama kayak gitu bisa.
2: Langsung bikin grup gitu ya.
1: Benar, kita kumpulin yuk siapa-siapanya nih.
2: Langsung kita demo.
1: Demo. Gimana ya? Pokoknya mah
0: kalau misalnya dijatuhin juga kayak.
1: Tapi sebetulnya itu cerita Abi sih.
0: Sorry ya. Yang lihat siapa tadi Pak live ya? Betul yang lihat yang lihat dengan cerita si Abang ini siapa ya BTW? Depan gua BTW ya. Bang Med itu.
1: Ada Abi.
2: Tapi emang ternyata Abi kisah cintanya banyak banget ya, Bang.
1: Oh, Abi tuh pujangga cinta.
2: Dari yang jadi selingkuhan.
1: Benar.
2: Terus juga jelingkuhin.
0: Gua dong gua.
2: Juga apalagi Bang Med.
1: Pujangga lah dari mulai di sekolah. Di kampungnya pokoknya famous Abi famous.
2: Gokil. Emang waktu pertama sering live juga, mana Bang Abi.
1: Buktinya dari live ada yang kecantol.
2: Itu dia. Dimsum tuh datang ke NBS.
1: Dari mulai dimsum berubah jadi cheesecake sih. Jujur janggal,
2: Imam malah spoiler lagi. Kok sekarang enggak ada aku. Kemarin kenapa tuh, Bi?
1: Tidur.
2: Kenapa okay, tuh? Tidur.
1: Besok hari Rabu.
2: Rabu itu Abi.
1: Abi kemana hari Rabu?
0: Enggak kemana-mana sih, kan siaran aja.
1: Tapi kayaknya ada Rabu yang bakal kemana-mana.
0: Kesini enggak juga, kesini juga kan PKL juga.
1: Enggak, itu yang sebelah situ itu.
0: Oh iya kan lu libur.
2: Enggak, karena pengennya enggak libur pakai edit.
0: Alah.
2: Gua kesini, ternyata gua juga mau ngedit.
1: Ya gitulah pokoknya ya. Ceritanya kita banyak banget. Tadi ada yang cerita dari Kak Sopian ya. Ada cerita dari Kak Sopian, ada cerita dari Bang Abi juga. Ya banyak banget lah. Next ada lagu apa ini, Bi, yang bakal diputar yang cocok sama pembahasan dua tadi, Bi?
0: Kayaknya misalnya Akhir Tak Bahagia.

0: Oke, masih bareng kita bertiga Insan Budaya di acara dating.
1: Dekat aku tanpa Andy.
2: Asik.
1: Tadi ada yang cerita juga nih ya. Gimana tuh tadi ceritanya tuh, Bi?
2: Gimana katanya coba-coba bacain coba. Lagi. Bang Abi bacain Bang Abi.
0: Jadi kita tadi selama live itu kita bahas apa sih soal yang materi sebelumnya kan.
2: Ya.
0: Nah, itu ada sebutin yang namanya.
1: Sebutin aja.
2: Namanya
1: Riri. Riri Rara.
2: Rara.
1: Tira berarti.
2: Rira.
1: Rira.
0: Ya, jadi dia tuh apa namanya? Relate juga dengan pembahasannya kayak si dia tuh nembak Senin, tuh Senin depannya tuh langsung post cewek lain. Jadi posnya tuh dia tuh apa sih pernah ditembak tapi dia si Riri ini nolak kan ya.
2: Iya, jadi katanya sih si Riri ini by the way cewek. Ditembak sama orang
1: Dar.
2: Hari Senin. Selesai upacara.
1: Iya.
2: Katanya nah minggu depannya itu hari Seninnya lagi katanya si
1: upacara cewek. Lagi.
2: Upacara lagi. Nah, si cowoknya tuh update cewek
1: baru. Ya,
2: update cewek lain katanya. Tapi update doang
1: update
2: sih.
1: Update doang ya.
2: Enggak tahu itu siapa nyewe,
1: benar-benar siapa tahu itu
0: sepupunya gitu.
1: Sepupunya.
2: Atau emang teman dekat.
1: Teman dekat di posting gitu ya.
2: Tapi katanya Ririnya ini di hide sama cowoknya.
1: Cuma tapi ada laporan. Bagus. Bagus kenapa tuh?
2: Karena misalkan ini emang benar teman dekatnya. Terus enggak di hide, nanti pasti jadi permasalahan. Kok bisa temenan sedekat itu enggak ada perasaan? Sulit nantinya. Pasti jadi bahan berantem sih.
1: Iya,
2: benar sih.
0: Iya sih.
2: Itu. Tapi sih padahal enggak apa-apa ya harusnya ya.
1: Iya, harusnya enggak apa-apa kan. Apa kan ya? Orang ditolak.
0: Orang udah nolak sih. Jadi ya sebenarnya udah bukan urusannya lagi gitu kan. Yeah. Lebih ke apa ya Ririnya lebih banyak cari tahu ya.
2: Katanya sih ada yang ngasih tahu katanya.
0: Katanya ya.
1: Tapi ini ceritanya dia kayak yang kesel ngeliat dia coaching sama yang lain.
2: Harusnya sih kalau kata aku sih kayaknya enggak apa-apa.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau misalkan cewek-cewek mikirnya kayak berarti dia pas nembak aku udah punya cadangan dong ya. Belum tentu juga sih.
1: Iya.
2: Karena mungkin kan dia nembaknya Senin nih. Hari Selasa dia lagi jalan ketemu cewek ternyata
0: bisa deket lagi itu.
2: Langsung dideketin seminggu mah kemungkinan. Kalau jadian juga masih oke. Kan.
0: Iya.
2: Enggak harus yang 3 months rules kan.
1: Tapi
2: juga cepat kan itu kan ya.
1: Cepat ya. Berapa tuh, Bi?
0: Dua minggu.
1: Ini seminggu juga sama
2: aja.
1: Bener.
2: Harusnya sih normal aja. Kalau kata cowok sih harusnya normal aja.
0: Kalau cewek beda lagi kan kayak nggak terima aja gitu kayak.
2: Mungkin kayak
0: secepat itu gitu. Kayak kan digantinya.
2: Bener mungkin gitu ya kayak. Perasaan baru kemarin aku dikejar-kejar dia.
1: Sekarang
2: dia udah ngejar yang lain. Mungkin gitu ya.
1: Mungkin maybe.
2: Bisa jadi.
1: Tapi kenapa nolak?
2: Ya harusnya jangan nolak.
1: Kalau nolak dia
2: kalau nggak nolak cowoknya nggak bakal tuh update gitu tuh. Pasti update-nya karirnya terus.
0: Iya pasti.
1: Kayaknya.
2: Kayaknya.
1: Ya, kan nggak tahu juga.
0: Apakah dia

0: serba salah.
1: Serba salah gini.
0: Aku
1: coba
0: selalu salah.
2: Salih aku aja nih, Roni Parilian nih.
0: Oh iya. Salih aku jadi lagi.

0: Oke, okay, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Oke, okay, semudah
0: rasa ya. Kita sudah di penghujung acara untuk acara dating hari ini.
2: Betul.
1: So, terima kasih nih semudah buat kamu yang udah stay tune di manapun ya, yang di rumah, tempat kerja, ataupun juga dalam perjalanan.
2: Benar, yang udah cerita juga tadi terima kasih ya.
1: Iya, yeah, betul.
2: Ada dua orang. Itu kebetulan satu cowok juga.
1: Yep.
2: Jadi punya cerita masing-masing dan sudut pandang yang beda juga.
0: Iya, sampai jumpa kembali mungkin ya di lain kesempatan.
1: Oke, di sini Haidar,
0: Abi,
2: dan juga Dinar.
1: Pamit undur diri, see you next time and bye-bye.
0: Bye.

tentang istilah reprokasan. Ya enggak? Apa sih reprokasan itu? Ada peristiwa apa sehingga disebut sebagai hari reprokasan? Cuman juga sabar saja. Cuma terjadi di dalam kotak ada istilah. Kenapa tidak hari ini?

Nah, jadi ceritanya kalau yang dimaksud adalah hari Kasan, berarti itu hari Rabu terakhir ya di bulan Sopar. Dan ia tidak akan ketemu hari Rabu lagi selain dari hari Rabu itu. Cuma itu aja.

0: coba kita tengok ya, satu atau dua riwayat hadis yang berhubungan dengan itu. Terlebih kita juga harus sedikit tahu karena kaum muslimin juga mereka ini kan terjadi sebuah diskusi ya, menunjukkan nih ada penjelasan hadis, bilangnya hadis ya, cuman dasar hukum tersebut ditulis dengan bahasa Arab dalam satu kitab saja. Ini kitabnya ada penjelasan tentang peristiwa tersebut. Iya, memang ada orang juga pada baca. Cuma masalahnya itu bisa dipertanggungjawabkan enggak benarnya? Jangankan sebuah kitab, sebuah qaul ulama atau pendapat para ulama ya, hatta hadis aja keberadaannya perlu dipertanyakan. Ya kan? Jangankan pendapat seorang ulama, sebuah hadis aja perlu dipertanyakan kebenarannya, perlu diuji accountable apa tidak. Pasalnya dalam hadis itu sebuah konsepsi yang diriwayatkan dari orang ke orang. Hadis kan punya tingkatan ya. Ada kelompok-kelompok tertentu. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir, ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang saja, ada juga hadis yang diceritakan dan diriwayatkan oleh banyak orang. Ada lagi tingkatan masyhur. Klasifikasinya. Tingkatannya itu ada hasan, ada do'if, ada maudu, ada matruk, ada mu'alak, ada maudu ya, do'if, dan macam-macamnya. Banyak ya dalam ulumul hadis. Itu hadis. Kita kan tidak pernah tahu. Yang penting qala Nabi SAW aja. Ada sebuah kitab ya, saya pernah belajar dulu, disebutkan qala Nabi SAW, qala Nabi aja. Hadis tersebut tidak jelas matannya. Kalau matannya jelas ya, cuma tidak masuk akal. Maksudnya sanadnya tidak memiliki sanad, tidak memiliki rawi, cuma qala Nabi aja. Iya, qala telah berkata an-nabiyyu nabi, tapi tidak disebut, cuma ada matannya aja itu, dan matannya itu tidak objektif lagi. Rawinya nggak ada, sanadnya pun juga tidak pernah ada. Barangkali begitu. Nah, kalau saja itu kita sempat membacanya, sempat mendengarnya, apa kita tidak pernah tahu ya, terdahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya enggak, atau setelah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa sebuah jalanan sejarah, ya enggak? dalam bentuk periwayatan hadis-hadis tersebut. Kita tinggalkan saja, cuman tadi kita ngomongin soal kan ini ada ceritanya, nah, cuma gitu aja. Terlalu jauh kita kalau bicara soal sejarah hadis. Bukan tidak penting, cuma momennya tidak tepat. Kita balik aja dulu dah dengan persoalan yang beberapa hari telah kita ceritakan, bahwa hari terakhir di bulan Shofar disebut sebagai Rebo Wekasan, karena pada hari itu adalah hari yang berbahaya, diklaim sebagai hari yang berbahaya. Bahkan ada ritual-ritual tertentu yang lebih menekankan kepada penolakan bencana. Iya enggak? Penolakan atas bencana. Waktu kemarin adanya COVID itu, pernah ya? Di seluruh jagat ini, termasuk Indonesia, termasuk kalian tinggal, begitu heboh dengan adanya virus mematikan itu. Itu bulan apa? Bulan Shofar bukan? Saya tidak pernah mengerti kalau Allah yang menurunkan bencana, kalau Allah yang menurunkan beribu macam penyakit, tidak masuk akal. Kalau yang saya pahami begitu ya, saya mudah mohon maaf. Penyakit kan dibuat oleh manusia. Wabah pun juga sama, dibuat dan dikondisikan oleh manusia. Tapi apa yang terjadi, tanggapan para ulama atau kaum muslimin pada umumnya? Ya kan, Allah Ta'ala dijadikan sasaran utama yang jelas itu dibuat oleh manusia, yang jelas itu disebarkan oleh manusia. Kok Allah sih yang dituding? Ya kan? Kok Allah yang dituding? Kebayang gak? Ini sudah kehendak Allah. Mari kita banyak berdoa saja, memohon kepada Allah agar Allah menyembuhkan segala bentuk penyakit yang kita derita. Syafakallahu. Ya keren ya, syafakallahu. Itu dari mana kelima syafakallahu? Atau syafakillahi? Dari mana coba? Kok bisa begitu? Enggak kalang tanggung ya. Hari ini, bulan ini, Allah tengah menurunkan bencana buat penduduk bumi. Bulan ini, hari ini, saat ini, Allah menurunkan penyakit kepada penduduk bumi. Bukankah Allah menciptakan manusia itu untuk dibahagiakan, untuk disenangkan? Ya enggak? Kenapa sekarang jadi di apa sih? Dibikin binasa begitu, dibikin menderita begitu. Yang benar aja. Iya kan? Barangkali kalau orang yang awam dengan pemikirannya yang begitu menekuk, agak-agak wajar ya. Tapi kalau ngomongnya udah para pemuka agama, ya sih boleh jadi pemuka agama, tapi nilai keilmuan dan nilai kedewasaannya aja kali ya, sama aja dengan orang yang awam tadi. Iya enggak? Kalau mereka yang bicara didengarkan banyak orang, seakan iya. Oh iya ya, kata Pak Kiai itu juga, kalau penyakit tersebut itu memang Allah yang menghendakinya, memang Allah yang menurunkannya. Kok jadi begitu? Diyakini, dipahami oleh banyak orang, seakan iya seperti itu. Ya kan? Kalian pernah enggak baca satu ayat dalam Al-Quran? Sekali-kali aku tidak pernah menganiaya hamba-hambanya. Sekali-kali tidak ada dan tidak pernah terjadi hal itu atas semesta makhluknya. Nah, lantas kenapa sih manusia menderita penyakit? Iya kan? Kalian kan tahu banget ya, organ tubuh manusia, perlakuan seperti apa yang dilakukan manusia terhadap dirinya sendiri. Tanya aja. Ya kan? Perlakuan seperti apa yang dilakukan manusia terhadap tubuhnya? Berikan penyebab utamanya itu. Kenapa Allah yang dikambing hitamkan? Nih, hari ini Rebo Wekasan ya. Itu ada ritualnya yang diajarkan para ulama. Begini, begini, begini. Menolak bencana. Menolak bencana ceritanya. Jadi ini kayak sebuah apa ya? Kayak sebuah manuver gitu. Allah akan nurunkan, nah orang siap-siap menghadangnya lewat ritual. Ya. Coba logika kita aktifkan. Kalau ia berpendapat Allah yang akan menurunkan bencana, wabah, penyakit, kemudian si manusia tadi itu memproteksi dirinya dengan berdoa. Coba, agar Allah membatalkan keputusannya. Allah yang menurunkan, ini nih Allah menurunkan ya, menurunkan wabah. Ini manusia berjaga-jaga supaya kita tidak kena wabah, kita harus banyak berdoa. Hah? Supaya kita tidak kena wabah, kita harus banyak berdoa. Supaya serangan yang Allah turunkan itu mental. Kok bisa begitu? Andai saja si wabah penyakit itu Allah yang menurunkan, ya kan? Allah yang menurunkan kepada manusia. Apakah supaya manusia pada sakit diturunkan? Ngapain Allah menurunkan penyakit? Manusia menghadangnya, menjaganya lewat sebuah doa. Baik-baik pikirkan. Masuk akal enggak pengertian kayak gitu? Tidak ya. Kurang lebih begitu saja. Nah, ya, sampai sini aja dulu. Terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM dan kita lanjutkan besok pagi aja. Kontak Islami undur diri walaupun minkum wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segera kunjungi Marketing Galeri Bumi Selabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda, 92.3 Best FM Sukabumi, number one hits music station. Masih bareng Syifa nih, Insan Muda. Tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang udah jam 6.35 menit, Insan Muda. Di sini kita bakal langsung nih buat bahas tentang info perakhiran cuaca di hari ini nih, Insan Muda ya. Apakah hari ini akan full cerah atau mungkin ada gerimisnya atau mungkin ada cerah berawannya, kita bakal lihat nih, Insan Muda ya. Karena emang sekarang tuh kan lagi musim kemarau ya, jadi emang udah lama gak hujan sih ya kalau di Sukabumi. Oke ya, dan emang ya di saat ini tuh udah kelihatan nih cuacanya tuh udah mulai cerah nih. Dan suhu pun ini gak terlalu dingin banget, tapi lumayan dingin juga sih karena berada di angka 20 derajat Celcius nih, Insan Muda. Cukup dingin lah ya, apalagi tadi waktu pas subuh, dinginnya tuh dingin banget gak sih? Oke, dan cuaca cerah ini tuh bakalan berlanjut sampai dengan jam 12 siang nanti. Jadi emang full cerah nih ya. Dengan suhu pun ini akan terus meningkat ya, di jam 7-nya tuh di angka 22 derajat Celcius. Sampai nanti nih ya, tertingginya tuh di jam 12 siang, yaitu di angka 32 derajat Celcius nih, Insan Muda. Panas banget gak sih? Kayaknya ini bakal panasnya kayak kemarin gak sih? Karena kemarin juga sama, panas tuh kayak panas gila banget gitu kan ya. Kayak biasanya tuh kan kalau panas yang panas banget tuh di hari Jumat ya. Tapi kemarin tuh kayak benar-benar panasnya tuh kayak berasa hari Jumat, padahal kemarin tuh hari Selasa. Dan kayaknya sekarang juga Rabu bakal kayak gitu juga. Karena ini ya bayangin aja 32 derajat Celcius ya nanti di jam 12 siangnya. Dan nanti ini di jam 1 siang tuh udah mulai menurun lagi suhunya ya. Dan ini tuh cuacanya tuh jadi cerah berawan. Jadi emang sedikit ada ditutupin awan sedikit ya. Dan cerah berawan ini tuh sampai dengan jam 3 sore nanti, dengan suhu pun akan terus menurun sampai dengan 24 derajat Celcius. Jadi di, emang dari jam 1-nya tuh 30, terus jam 2-nya 26, terus jam 3-nya itu 24 derajat Celcius nih, Insan Muda. Nah nanti nih di jam 4 sorenya itu cuacanya tuh akan kembali cerah ya, sampai dengan jam 5 sorenya, dengan suhu pun ini terus menurun tapi ini sampai dengan 22 derajat Celcius. Jadi emang di jam 4 sorenya tuh netap dulu tuh di 24 derajat Celcius, tapi nanti di jam 5 sorenya tuh nurun ke 22 derajat Celcius. Dan cerah ini tuh sampai dengan jam 9 malam nanti ya, dengan suhu pun akan terus menurun sampai dengan ke 20 derajat Celcius nih, Insan Muda. Nanti di jam 10 malamnya akan kembali cerah berawan dengan suhu itu naik ya di angka 21 derajat Celcius. Terus di jam 11 malamnya itu akan kembali menjadi

awan insan muda. Dengan suhu tapi meningkat ya di 22 derajat Celcius. Jadi ini semakin malam semakin meningkat nih suhunya ternyata nih insan muda ya. Karena sampai jam 12 malam juga masih 22 derajat Celcius. Wow. Berarti hari ini tuh full cerah ya seperti biasa. Full cerah cuma bedanya mungkin ada yang cerah aja, ada juga cerah berawan gitu kan ya. Dan suhu pun emang untuk hari ini suhu tertinggi tuh di angka 32 derajat Celcius dan terendahnya tuh di 20 derajat Celcius. Dan di, yang dimana nih terendahnya tuh ada di jam 9 malam ya. Kalau untuk selebihnya sih ini ya lumayan ya. Dan untuk suhu teratasnya tuh ya, tertingginya tuh itu di jam 12 siang nanti. Jadi pokoknya buat kamu yang mau keluar siang-siang ya, jangan lupa untuk pakai sunscreennya biar gak gosong gitu kan ya. Dan jangan lupa juga buat selalu minum air putih ya, air mineral, sorry. Biar apa? Tentunya biar gak dehidrasi dong.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.